di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisra menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Keburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menteri Agni, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat berdapi, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dan Allah bisa menekan angka kebakaran yang titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuman masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar program Satu Era Risi Bolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Opini Publik edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dan pendengar, topik opini publik kita kali ini ialah pendidikan itu penting. Sebagaimana yang kita ketahui pendengar, pendidikan merupakan hal yang sangat berarti, tidak saja untuk mencerdaskan anak bangsa, namun juga untuk menanamkan nilai-nilai moralitas dan etika. Namun kita juga tidak dapat menafikan kalau pendidikan itu juga seharusnya setara dan merata, baik di dalam sisi infrastruktur dan fasilitas, dan juga sisi kualitas. Tetapi hingga hari ini pendengar, kita juga masih sering mendengarkan kalau mutu serta kualitas sekolah yang ada di wilayah Tapanuli masih belum berimbang dan merata. Di satu sisi ada sekolah yang memiliki prestasi yang menasional, maksudnya seringkali mendapatkan prestasi hingga tingkat nasional. Namun di sisi lain ada sekolah yang hanya sekedar menjalankan sebuah rutinitas. Seharusnya ada pemerataan, tidak hanya di sektor fasilitas maupun tenaga pendidik. Namun hingga hari ini, masih ada sekolah khususnya di pelosok daerah ini yang masih kekurangan tenaga pendidik. Lalu kalau seperti ini, sampai kapan kita berharap mutu dan kualitas pendidikan di Tapanuli dapat merata? Lalu apa yang harus dilakukan agar pemerataan guru ini dapat realisasi? Sebab tidak dapat dipungkiri ada sekolah yang mengalami penumpukan guru. Tetapi ada pula sekolah di wilayah Tapanuli ini yang mengalami kekurangan guru, khususnya untuk sekolah yang berada di pelosok desa. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang tentunya bisa kita diskusikan bersama. Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi hari ini melalui telepon kami di nomor 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193033. Pendengar, kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi hari ini. Namun sebelum kami dengarkan tanggapan dan komentar pendengar semua, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Birds of Feather dari Billie Eilish. Selamat mendengarkan.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizi Akhrufat Rujana di Opini Publik edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dan pendengar, masih dengan topik opini publik kita, pendidikan itu penting, kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di pagi hari ini melalui telepon kami di nomor 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini, yaitu pendidikan itu penting, di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Dan pendengar, sudah ada pesan WhatsApp yang masuk kali ini. Katanya, menurut saya pendidikan harus benar-benar merata. Jangan sampai ada sekolah yang kelebihan guru, sementara sekolah di pelosok justru kekurangan. Jadi pemerintah perlu memetakan kebutuhan guru agar setiap anak mendapat hak pendidikan yang sama. Ini tentang pemerataan guru ya pendengar. Dan ada pesan WhatsApp lagi yang masuk kali ini tentang fasilitas sekolah. Katanya seperti ini, pendidikan bukan hanya soal guru, tetapi juga fasilitas. Sekolah di pelosok juga harus mendapatkan ruang kelas, buku, teknologi, dan sarana belajar yang layak. Pemerataan fasilitas harus menjadi perhatian pemerintah. Dan oke, sudah cukup pesan WhatsApp-nya, belum ada yang masuk lagi. Untuk itu pendengar, masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita kali ini, yaitu pendidikan itu penting, di nomor 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Pendidikan itu sangat penting pendengar. Semakin tinggi pendidikan tentu juga semakin banyak peluang pekerjaan yang mungkin bisa menerima berbagai macam peluang kerja. Maksudnya seperti ini, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin besar peluang kerja yang bisa menerima dirinya. Jadi pendidikan itu sangat penting. Dari sisi yang kita bahas terkait pemerataan guru, pemerataan fasilitas, lalu juga ada tentang peran pemerintah, peran masyarakat, dan lain sebagainya. Tentunya pendidikan juga pastinya bisa meningkatkan taraf ekonomi kehidupan setiap orangnya. Jadi tentu saja pendidikan itu sangat penting. Dan pendengar, sembari kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar lainnya di opini publik kita pagi hari ini, edisi Selasa 25 Agustus 2026, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Bucket List dari Boy William. Selamat mendengarkan.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Aziziah Khurfatul Jannah di Opini Publik edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini melalui telepon kami di nomor 0631225006 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Dan adapun topik opini publik kita kali ini yaitu pendidikan itu penting. Dari berbagai macam aspeknya, kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait pentingnya pendidikan di telepon kami di nomor 0631225006 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Baik pendengar, sudah ada pesan WhatsApp kembali yang masuk. Kali ini katanya

0: siswa dan guru. Oke, benar sekali. Dengan semakin banyaknya beasiswa pendidikan dari pihak kedua atau pihak lain selain pemerintah seperti pihak swasta dan lainnya, ini juga bisa termasuk ke dalam memajukan pendidikan. Dan tentunya sangat kita nantikan pihak-pihak swasta di Tapanuli Tengah dan Sibolga juga sekitarnya bisa memberikan beasiswa pendidikan untuk para warga atau anak-anak tentunya di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Baik pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 59 waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya kita sudah berada di penghujung acara opini publik edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa di opini publik edisi lainnya dan jangan kemana-mana pendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti opini publik.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026.

Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batul tuh Aleona.

0: Iya.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika 3 ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jannah masih bisa menemani pendengar semua di Sibolga menyapa pagi ini edisi Selasa 25 Agustus 2026. Dan pendengar, di topik Sibolga menyapa pagi ini kita akan membahas terkait waspada dinamika cuaca Sibolga. Pendengar, belakangan ini kita tentu merasakan bahwa kondisi cuaca bisa berubah-ubah dengan cukup cepat. Pagi yang awalnya cerah, kemudian berubah menjadi mendung, hujan, atau sebaliknya. Seperti di pagi hari ini, kita mengawali pagi dengan kondisi cuaca hujan. Kondisi seperti ini pendengar menjadi perhatian karena cuaca sangat berkaitan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Mulai dari masyarakat yang bekerja di luar ruangan, anak-anak yang berangkat sekolah, pengendara kendaraan, pedagang hingga masyarakat pesisir serta nelayan yang aktivitasnya sangat bergantung pada kondisi cuaca atau kondisi laut. Karena itu pendengar, di Sibolga menyapa pagi ini kita mengangkat tema waspada dinamika cuaca Sibolga. Kita ingin mengajak pendengar untuk lebih peduli terhadap perubahan cuaca, bukan untuk membuat kita khawatir berlebihan, tetapi supaya kita bisa lebih siap dan lebih bijak dalam menentukan aktivitas. Dan bagi para pendengar yang akan bepergian, jangan lupa memperhatikan kondisi cuaca sebelum berangkat. Dan bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir, informasi mengenai kondisi angin dan gelombang juga menjadi hal yang penting yang perlu untuk diperhatikan. Nah, pendengar, setelah ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana perubahan cuaca dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat. Karena terkadang kita menganggap perubahan cuaca ini sebagai hal yang biasa ya pendengar, padahal kondisi tersebut bisa membawa dampak berbeda bagi setiap orang. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu berdua bersama dari Jazz. Dan pendengar, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga menyapa pagi ini dan masih dengan topik kita yaitu waspada dinamika cuaca Sibolga. Dan di segmen kali ini pendengar, kita akan membahas lebih dalam tentang cuaca dan aktivitas masyarakat. Jadi pendengar, cuaca merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi aktivitas masyarakat. Jadi ketika hujan turun misalnya, pengendara harus meningkatkan kehati-hatian karena kondisi jalan bisa menjadi lebih licin dan jarak pandang dapat berkurang. Begitu juga bagi masyarakat ya pendengar yang bekerja di luar ruangan. Perubahan kondisi cuaca ini tentu membutuhkan penyesuaian terutama ketika hujan datang secara tiba-tiba. Contohnya seperti Ziyah nih sekarang yang kebetulan kali ini siarannya subuh dari malam ketika hujan aja. Ziyah tuh udah overthinking, oh besok bagaimana nih subuh hujan gak nih waktu berangkat, seperti itu. Karena memang sangat berpengaruh sekali cuaca dengan aktivitas kita pendengar. Begitu juga bagi masyarakat yang bekerja di luar ruangan, perubahan kondisi cuaca tentu membutuhkan penyesuaian, terutama ketika hujan datang secara tiba-tiba. Bagi masyarakat pesisir dan nelayan, kewaspadaan tentunya menjadi semakin penting. Kondisi angin, hujan, dan gelombang perlu menjadi pertimbangan sebelum melakukan aktivitas di laut. Untuk itu, para pendengar yang memiliki aktivitas yang sangat berkaitan dengan cuaca, dengan gelombang, itu penting untuk selalu mengikuti informasi dari BMKG. Karena itu pendengar, kebiasaan untuk memeriksa informasi cuaca sebelum beraktivitas perlu terus dibangun. Nah, betul kan? Jangan hanya mengandalkan perkiraan berdasarkan kondisi langit, tetapi manfaatkan juga informasi resmi dari lembaga terkait seperti BMKG. Nah, beberapa waktu lalu BMKG pernah menginformasikan juga bahwa pendengar juga bisa mengakses informasi cuaca di BMKG melalui sosial media BMKG di Instagram maupun di TikToknya, di Facebooknya juga ada BMKG FL Tobing Pinansori, Tapanuli Tengah. Dan juga di setiap paginya pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11, pendengar bisa terus memantau program 1 RRI Sibolga karena di pukul 10 hingga pukul 11 ada laporan cuaca dari prakirawan BMKG melalui program laporan cuaca di program 1 RRI Sibolga. Nah, pendengar juga dapat membantu orang-orang di sekitar pendengar untuk lebih waspada. Misalnya, mengingatkan keluarga yang hendak bepergian, memastikan kendaraan dalam kondisi baik, atau menunda aktivitas tertentu apabila kondisi cuaca memang kurang mendukung. Jadi, sekiranya aktivitas itu bisa ditunda ketika cuaca kurang baik, tidak ada salahnya untuk menunda sebentar. Dan yang tidak kalah pentingnya pendengar, mari kita hindari menyebarkan informasi cuaca yang belum jelas sumbernya. Jadi di era media sosial seperti sekarang nih, informasi bisa menyebar dengan sangat cepat. Jadi pastikan informasi yang kita terima berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Pendengar, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa perubahan cuaca ini bukan hanya soal hujan atau panas, jadi ada banyak aktivitas masyarakat yang ikut dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Nah, setelah ini pendengar, kita akan masuk ke bagian yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita akan membahas langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapi dinamika cuaca yang sedang terjadi di Sibolga, terutama ketika kita harus tetap beraktivitas di tengah kondisi yang berubah-ubah. Jadi jangan kemana-mana pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu permintaan hati dari Leto, selamat mendengarkan.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Girls Like You dari Maroon 5. Dan pendengar, masih bersama Aziziyah Khurfatul Jannah di Sibolga Menyapa Pagi edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dan masih dengan topik kita, waspada dinamika cuaca Sibolga. Pendengar, dari pembahasan hari ini, satu hal penting yang perlu kita ingat adalah waspada bukan berarti takut ya pendengar. Waspada berarti kita memahami kondisi di sekitar dan melakukan persiapan sebelum menjalankan aktivitas. Nah, untuk masyarakat yang bepergian, pastikan kendaraan pendengar dalam kondisi baik dan sesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan. Jika hujan turun cukup deras, utamakan keselamatan dan jangan memaksakan perjalanan apabila kondisi tidak memungkinkan. Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, selalu perhatikan informasi resmi mengenai kondisi cuaca, angin, dan gelombang sebelum melakukan aktivitas di laut. Untuk para orang tua, jangan lupa memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga keselamatan ketika terjadi perubahan cuaca. Nah, hal sederhana seperti ini pendengar, membawa perlengkapan yang sesuai dan mengetahui kondisi cuaca sebelum berangkat dapat menjadi bagian dari kesiapsiagaan. Dan yang paling penting, mari kita bersama-sama membangun kebiasaan untuk peduli terhadap informasi cuaca. Karena informasi yang kita ketahui lebih awal dapat membantu kita mengambil keputusan dengan lebih bijak. Pendengar, cuaca memang tidak selalu bisa kita prediksi berdasarkan apa yang terlihat dari langit. Dan terkadang mungkin prediksi dari badan-badan terkait juga belum sepenuhnya terjadi. Namun, kita bisa mempersiapkan diri dengan mendapatkan informasi yang benar dan selalu mengutamakan keselamatan dan sudah memiliki persiapan. Nah, pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Sibolga Menyapa Pagi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Semoga pembahasan mengenai waspada dinamika cuaca Sibolga bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kondisi cuaca sebelum beraktivitas. Terima kasih untuk kebersamaan pendengar yang sudah setia menemani dari awal hingga akhir. Tentunya tetap jaga kesehatan, tetap berhati-hati di perjalanan, dan jangan lupa selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan cuaca di kanal-kanal resminya. Pendengar, saya Aziziyah Khurfatul Jannah pamit undur diri dari Sibolga Menyapa Pagi. Namun tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, karena masih ada banyak berbagai macam program serta informasi lainnya. Sampai jumpa di Sibolga Menyapa Pagi edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia, sekarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: amamos la tierra.
1: Woman, I teach you.
2: Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth.
3: Have you ever been to Earth?
2: Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
4: Are we gonna die?
2: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
3: Unless we get our shit together now.
5: Baik pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada, senang sekali si Aziziah Khurfatul Jannah masih bisa menemani pendengar semua di pagi hari ini. Dan pendengar masih dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk pendengar semua di pagi hari ini. Kali ini informasi dari nasional, yakni Kemenhaj buka seleksi petugas haji 2027. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia membuka seleksi petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Seleksi mencakup PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi dengan proses transparan serta akuntabel. Dilansir dari laman website haji.go.id, pada hari Senin 24 Agustus 2026, pengumuman seleksi disampaikan pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Pendaftaran akan dibuka melalui website haji.go.id tanggal 25 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo menekankan pentingnya integritas petugas. Menurutnya petugas haji menjadi bagian dari wajah pelayanan negara kepada jemaah. Formasi PPIH Kloter yang dibuka ialah pelaksana bimbingan ibadah kloter. Sementara itu PPIH Arab Saudi mencakup akomodasi, konsumsi, transformasi, bimbingan ibadah, dan media center haji. Layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas juga termasuk dalam formasi PPIH Arab Saudi. Calon peserta wajib memenuhi sejumlah persyaratan umum termasuk sehat jasmani dan rohani. Seleksi meliputi verifikasi dokumen, computer assisted test atau CAT, dan medical check-up atau MCU. Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Agustus 2026. Pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, sedangkan CAT dijadwalkan 5 September 2026. Kemenhaj menegaskan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dan bebas praktik gratifikasi. Pendaftaran dilakukan melalui laman resmi petugashaji.go.id dengan memperhatikan seluruh persyaratan yang berlaku. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional terkait Kemenhaj yang membuka seleksi petugas haji tahun 2027. Dan pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu yang terdalam dari Noah. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Umat Buddha di seluruh dunia termasuk di Indonesia dengan sukacita merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini merupakan momen yang sakral bagi umat Buddha untuk mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini, Hari Raya Waisak jatuh pada hari Kamis 23 Mei 2024. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan makna mendalam. Umat Buddha menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama, serta mengikuti prosesi pawai obor keliling tempat ibadah sebagai simbol cahaya pencerahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia secara tradisional dipusatkan secara nasional di Candi Borobudur. Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3, 19 Januari 1983.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Hai pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah dan sejumlah informasi yang kami hadirkan untuk pendengar semua di pagi hari ini. Pendengar, kali ini informasi dari nasional, yakni Indonesia dorong digitalisasi ketahanan pangan APEC. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Indonesia mendorong inovasi dan digitalisasi untuk memperkuat sistem pangan kawasan Asia Pasifik. Dorongan tersebut disampaikan dalam Policy Partnership on Food Security atau PPFS di bawah Forum Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Badan Pangan Nasional Bappanas menjadi nasional focal point APEC PPFS. Bappanas mengawal pembahasan agenda ketahanan pangan dalam APEC Food Security Week di Dalian, Republik Rakyat Tiongkok 18 hingga 22 Agustus 2026. Ketua Tim Kerjasama Bappanas, Sulistyo Rini, mengatakan Indonesia aktif mengawal substansi pembahasan dalam forum tersebut. Menurutnya, ketahanan pangan membutuhkan inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi lintas ekonomi. Dan menurut Sulistyo Rini, pendengar, keterlibatan Indonesia menjadi momentum memastikan kepentingan nasional terakomodasi. Pengawalan agenda PPFS telah dilakukan sejak Februari melalui negosiasi virtual, konsultasi, dan masukan tertulis. Dalam PPFS Plenary Meeting, Indonesia juga menyampaikan perkembangan inovasi dan digitalisasi pangan, salah satunya melalui penerapan online single submission atau OSS, e-sertifikat, dan Indonesia National Single Window atau INSW untuk memfasilitasi perdagangan pangan internasional. Sementara itu, 3 deliverables PPFS telah mendapatkan endorsement pada 21 Agustus 2026. Ketiganya akan diadopsi dalam 11 APEC Food Security Ministerial Meeting atau FSMM di Hangzhou, Republik Rakyat Tiongkok, pada tanggal 24 hingga 25 Agustus 2026. Ketiga dokumen tersebut mencakup prinsip penguatan ketahanan sistem pangan melalui inovasi dan digitalisasi. Selain itu, terdapat joint statement 11 APEC Food Security Ministerial Meeting and Expert Group Operational Document. Dokumen prinsip tersebut menyediakan opsi bagi ekonomi APEC untuk memperkuat ketahanan sistem pangan. Dokumen itu memuat 5 prinsip utama yang dilengkapi dengan rencana aksi. Sementara joint statement memuat 8 isu kunci ketahanan pangan kawasan. Isu tersebut mencakup inovasi dan digitalisasi, food loss and waste atau FLW, sumber daya alam, perikanan, perdagangan, investasi, pembangunan pedesaan maksud kami, serta penguatan fora APEC. Adapun expert group operational dokumen menjadi panduan bagi kelompok ahli PPFS. Panduan tersebut ditujukan agar kerja kelompok berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan transparan. Rangkaian APEC Food Security Week juga mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum tersebut membahas pemanfaatan teknologi untuk membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan efisien. Sulistyo Rini juga mengatakan transformasi sistem pangan membutuhkan pendekatan menyeluruh, inovasi dan digitalisasi diharapkan memperkuat efisiensi, ketahanan, dan kualitas sistem pangan. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional terkait Indonesia mendorong digitalisasi ketahanan pangan APEC. Ya pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Selamat mendengarkan.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio

dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi, 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, diantaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jana di program khusus moderasi beragama edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dan pendengar, topik kita kali ini ialah koneksi digital toleransi tetap maksimal. Pendengar, kita hidup di zaman ketika teknologi sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan. Bangun tidur, kita membuka media sosial, saat bersantai, kita menonton berbagai konten, bahkan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman yang sedang jauh dari diri kita cukup menggunakan telepon genggam. Teknologi membuat kita semakin mudah terhubung, pendengar. Kita bisa mengenali orang dari berbagai daerah, budaya, bahkan latar belakang agama yang berbeda. Namun di tengah kemudahan tersebut, ada satu hal yang jangan sampai kita lupakan, yaitu toleransi. Perbedaan yang kita temui di dunia nyata, sekarang juga hadir di ruang digital. Kita bisa menemukan berbagai pendapat, keyakinan, kebiasaan, dan cara pandang yang berbeda ketika menggunakan media sosial. Dan perbedaan sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditakuti, pendengar. Justru dengan perbedaan kita bisa belajar memahami orang lain dan melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas, dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita tetap menghargai perbedaan tersebut ketika berada di balik layar. Jangan sampai karena merasa bebas berkomentar, kita justru menyinggung atau merendahkan orang lain. Jangan sampai perbedaan keyakinan menjadi alasan untuk saling menyerang di media sosial. Nah, pendengar, ternyata semakin mudah kita terhubung melalui teknologi, semakin besar pula tanggung jawab kita dalam menjaga komunikasi. Kita boleh berbeda pendapat, berbeda latar belakang, bahkan berbeda keyakinan. Tetapi di ruang digital kita tetap bisa memilih untuk menggunakan bahasa yang santun dan menghargai sesama. Setelah ini, kita akan membahas bagaimana cara sederhana menerapkan toleransi ketika berselancar di media sosial. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di program khusus moderasi beragama edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dan pendengar, masih dengan topik kita yaitu koneksi digital toleransi tetap maksimal. Kalau kita berbicara mengenai toleransi di era digital nih pendengar, sebenarnya penerapannya itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Hal sederhananya bisa kita lakukan setiap hari, misalnya tidak langsung memberikan komentar negatif ketika melihat unggahan yang berbeda dengan pandangan kita. Kita juga perlu belajar membedakan antara berbeda pendapat dengan menyerang pribadi seseorang. Nah, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Tetapi ketika perbedaan tersebut berubah menjadi hinaan, ejekan, atau ujaran kebencian, tentu hal tersebut bisa merusak hubungan dan menciptakan suasana yang tidak sehat. Nah, selain itu, kita juga harus berhati-hati nih sebelum membagikan sebuah informasi. Di media sosial, sebuah informasi ini bisa menyebar dalam hitungan detik. Informasi yang belum tentu benar bisa dengan cepat diteruskan dari satu orang ke orang lainnya. Karena itu, sebelum menekan tombol share, mari kita biasakan bertanya kepada diri sendiri, apakah informasi ini benar? Apakah sumbernya sudah jelas? Dan apakah informasi ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi orang lain? Termasuk ketika menemukan konten yang berkaitan dengan agama, kita tidak harus membalas setiap konten yang berbeda dengan pemahaman kita. Terkadang memilih untuk tidak berkomentar juga merupakan bentuk kebijaksanaan. Seperti kata pepatah, diam adalah emas. Nah, yang terpenting pendengar, jangan menjadikan media sosial ini sebagai tempat untuk memperbesar perbedaan. Sebaliknya, mari kita memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan pesan positif, memperkenalkan keberagaman budaya, membangun komunikasi yang sehat, dan mempererat hubungan antar sesama. Mendengar dari sini kita bisa melihat bahwa menjaga toleransi di dunia digital sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil, yaitu dari cara kita membaca, berkomentar, membagikan informasi, dan memperlakukan orang lain. Jadi kita mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk mengetik sebuah komentar, tetapi dampaknya bagi orang lain ini bisa jauh lebih panjang. Nah, di segmen terakhir nanti kita akan membahas peran generasi muda dalam menjaga toleransi dan kerukunan di tengah derasnya arus informasi digital. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan, dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Aziziyah Khurfatul Jannah di Moderasi Beragama edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dan pendengar, masih dengan topik kita yakni koneksi digital, toleransi tetap maksimal. Pendengar, kalau kita berbicara mengenai dunia digital, tentu generasi muda memiliki peran yang sangat besar. Anak muda merupakan salah satu kelompok yang aktif menggunakan media sosial, membuat konten, mengikuti berbagai tren, dan berkomunikasi melalui platform digital. Karena itu, generasi muda juga memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi bagian dari gerakan menjaga toleransi. Bayangkan pendengar, kalau media sosial kita dipenuhi dengan konten yang menunjukkan persahabatan di tengah perbedaan, kegiatan sosial bersama, gotong royong, serta cerita positif tentang keberagaman, tentu ruang digital akan menjadi tempat yang lebih nyaman bagi semua orang. Moderasi beragama juga bukan berarti kita harus menghilangkan keyakinan masing-masing pendengar. Justru kita tetap menjalankan keyakinan dengan baik sambil menghormati orang lain yang memiliki keyakinan berbeda dengan diri kita. Kita bisa menjalankan ibadah dengan tenang, menghormati perayaan agama lain, menjaga hubungan baik dengan tetangga, dan tetap bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga di media sosial, kita tidak perlu menyeragamkan semua orang agar bisa hidup berdampingan. Yang kita butuhkan adalah sikap saling menghargai. Pendengar, teknologi seharusnya membuat kita semakin dekat, bukan semakin terpecah. Media sosial seharusnya menjadi ruang untuk membangun komunikasi, bukan tempat untuk memperbesar kebencian. Karena itu pendengar, mari kita gunakan koneksi digital dengan cara yang positif. Pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan koneksi digital toleransi tetap maksimal. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kedewasaan dalam berkomunikasi. Jadi kita boleh berbeda tetapi tetap bisa saling menghargai. Kita boleh memiliki keyakinan masing-masing tetapi tetap bisa hidup berdampingan dengan damai. Mari jadikan media sosial sebagai ruang untuk menyebarkan kebaikan, bukan menyebarkan kebencian. Jadikan perbedaan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan alasan untuk bermusuhan. Pendengar, saya Aziziyah Khurfatul Jannah. Pamit undur diri dari program khusus moderasi beragama edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang satu jam ini. Dan selalu dengarkan RRI Programa 1 pendengar dan tetap bijak menggunakan media sosial. Tetap hormati perbedaan dan jangan lupa bahwa koneksi digital boleh semakin luas tetapi toleransi harus tetap maksimal. Pendengar jangan kemana-mana karena di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan dinamika olahraga. Pemberitaan seputar olahraga dari dalam hingga luar negeri yang akan disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro3. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1 RRI Sibolga, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Dinamika Olahraga.
1: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Nah, menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Lilian Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027.

0: Portivola Corunya 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone clam!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lain.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat Kemandirian Bisnis Championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suwebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sekhwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini 25 Agustus 2026. Dengar saya Aziziah Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana karena hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Johnny Sihombing yang sudah mempersiapkan berbagai macam program serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id, unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga, tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya.

0: Ya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Tahukah Anda? Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Kasihan. Sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Namanya kita tuh, ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan, terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kita akan jalan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan Lintas Megatol. Namun sebelumnya kembali kami berbagi informasi untuk Anda bahwa kondisi cuaca di kota Sibolga untuk siang ini terlihat berawan, yang artinya ketika Anda sedang berkendara ataupun bepergian dengan jarak yang cukup jauh, pastikan sudah punya persiapan, termasuk persiapan rumah yang ditinggal dan juga tujuan yang akan Anda arah. Maka siapkan seperti halnya mantel hujan, payung dan lain sebagainya. Selamat menantikan Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Sibolga.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih gue.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli Nias Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek dua lokasi yang diduga menjadi sarang narkoba di Jalan Mangkubumi Medan Maimun. Dua pengendara

0: 2 pengedar dan 7 pengguna sabu berhasil ditangkap. Berikut laporan Nispu Fitri Sirait.
1: Dalam penggerebekan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polrestabes Medan, menangkap 2 pengedar dan 7 pemakai sabu. Tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan selanjutnya berpencar untuk mengepung kedua lokasi. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapti Yusuf Nugraha mengatakan, petugas menemukan 2 sarang narkoba dengan modus berbeda. Salah satunya memanfaatkan rumah kos, sementara lokasi lainnya berada di bantaran sungai.
2: Tempat sempit dan padat penduduk, bahwasannya kita gerebek 2 titik, berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini.
1: Dari penggerebekan tersebut, polisi menangkap 9 pria. Rapli menjelaskan, 7 orang lainnya diduga sebagai pengguna narkoba. Sebagian di antaranya berprofesi sebagai juru parkir dan buruh harian lepas.
2: Ada 2 modus yang berbeda, di mana di belakang media ataupun teman-teman, rumah yang notabene sebagai kosan di lantai 2, di lantai 1 itulah mereka jadikan sebagai basis penjualan sabu-sabu di lorong Aceh ini. Dan 1 titik lagi di pinggiran bantaran sungai mereka gunakan untuk melakukan praktik haram ini.
1: Dalam penggerebekan di lokasi yang berada di bantaran sungai, beberapa orang sempat melarikan diri dengan melompat ke sungai. Polisi menyebut sekitar 4 hingga 5 orang berhasil lolos, namun petugas memastikan kawasan tersebut akan terus dipantau.
2: Dan tadi kami amankan 1 orang, 5 atau 4 sampai 5 orang berhasil meloloskan diri menyeberang ke sungai. Namun kami pastikan kami akan terus memantau titik ini, kapanpun, jam berapapun, bahkan di hari libur pun kami akan terus memantau titik ini. Kami sampaikan kepada publik Medan ataupun masyarakat yang masih bermain-main dengan narkoba, kami tidak akan memberikan ruang, kami tidak akan kompromi, kami ajak masyarakat Medan untuk sama-sama memberantas, menyelamatkan generasi bangsa.
1: Untuk mencegah kembali digunakannya lokasi tersebut sebagai sarang narkoba, petugas menghancurkan tempat transaksi dan membakar sejumlah meja, tempat duduk, serta triplek yang digunakan para pelaku. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: BMKG Stasiun Geofisika Gunung Sitoli mencatat 2 gempa periode 14 sampai dengan 20 Agustus 2026 dengan 1 gempa yang dirasakan di Kepulauan Nias. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti Bululu.
3: Tergolong kerawanan tinggi ada di Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli.
4: Periode tanggal 24 sampai 30 Agustus 2026, BMKG Stasiun Geofisika Gunung Sitoli mencatat 2 kali kejadian gempa bumi. Hal ini disampaikan staf operasional on duty BMKG Stasiun Geofisika Gunung Sitoli, Patrick Silitonga, ketika dikonfirmasi seismisitas mingguan di Kepulauan Nias. Ia mengemukakan kejadian gempa bumi tersebut merupakan gempa dengan kategori dangkal dengan 1 gempa yang dirasakan.
3: Untuk peta seismisitas dari tanggal 14 sampai 20 Agustus tahun 2026 terdapat 2 kejadian gempa, di mana ada 1 kejadian gempa yang terasa di Kepulauan Nias dengan titik lokasi epicenternya berada di wilayah dekat dengan Kepulauan Batu. Dari kedua gempa ini, 1 kejadian gempa dengan magnitudo lebih daripada 4 dan 1 lagi dengan magnitudo lebih daripada 3 kurang dari 4. Kedua gempa ini berdasarkan kedalamnya tergolong dalam gempa bumi dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km.
4: Selanjutnya, catatan aktivitas petir mingguan Kepulauan Nias untuk periode tanggal 13 sampai 19 Agustus 2026 telah terjadi 6.526 kali sambaran petir. Kabupaten Nias Utara 2.184 kali sambaran, Kabupaten Nias Selatan 1.453 kali sambaran, Kabupaten Nias Barat 841 kali sambaran, Kabupaten Nias 1.313 kali sambaran, dan Kota Gunung Sitoli sebanyak 735 kali sambaran petir.
3: Berdasarkan data ini dan letak kepadatan penduduk, kita mendapatkan peta indeks kerawanan di mana keseluruhan untuk wilayah 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias

0: terdapat wilayah-wilayah yang tergolong dalam kerawanan rendah dan kerawanan sedang. Sedangkan untuk wilayah yang tergolong kerawanan tinggi ada di Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli.
1: Sementara itu, informasi waktu terbit dan tenggelam matahari periode tanggal 22 sampai 28 Agustus 2026 yakni Kabupaten Nias Utara terbit pada pukul 6.28 sampai 6.29 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.36 sampai 18.38 menit waktu Indonesia Barat. Kabupaten Nias Barat terbit pada pukul 6.27 sampai 6.28 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.35 sampai 18.37 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Kabupaten Nias Selatan terbit pada pukul 6.27 sampai 6.28 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.34 sampai 18.36 menit waktu Indonesia Barat. Serta Kota Gunung Sitoli terbit pada pukul 6.27 sampai 6.28 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.35 sampai 18.37 menit waktu Indonesia Barat. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
2: Pendengar, BBMKG Wilayah 1 Sumatera Utara menggelar sekolah lapang gempa bumi dan sekolah lapang iklim di Deli Serdang. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana dan mengurangi risiko korban serta kerugian. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Untuk memperkuat koordinasi antara BMKG dan para pemangku kepentingan di daerah juga masyarakat, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG dan Sekolah Lapang Iklim SLI Deli Serdang tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema Sinergi SLG dan SLI, Kenali Gempa Bumi, Pahami Iklim, Sejuta Manfaat, Bangun Masyarakat Tangguh, Menuju Indonesia Emas 2045, berlangsung di Wing Hotel Kuala Namu Deli Serdang, Senin kemarin. Kepala BBMKG Wilayah 1, Hendro Nugroho, mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai mitigasi bencana, khususnya dalam menghadapi ancaman gempa bumi serta memahami kondisi iklim. Menurutnya, kawasan Kuala Namu dipilih sebagai lokasi kegiatan karena keberadaan Bandara Internasional Kuala Namu yang merupakan salah satu objek vital. Melalui kegiatan tersebut, BBMKG juga ingin mengukur kesiapan para pemangku kepentingan termasuk petugas dan pengguna jasa bandara dalam merespon apabila terjadi gempa bumi.
4: Di sini masyarakat yang sedang khususnya Kuala Namu diharapkan dapat memahami gempa bumi dan iklim untuk kesehatan mereka. Nah, mengapa kami melaksanakan di Deli Serdang khususnya Kuala Namu? Karena pertama, untuk gempa bumi, itu kita di Kuala Namu belum pernah mengadakan terkait dengan kegiatan gempa bumi di bandara. Padahal bandara adalah objek vital. Kalau terjadi gempa bumi, respon dari penumpang atau respon dari stakeholder Kuala Namu bagaimana? Nah, itu belum kita ukur.
3: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rajeksah mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Sekolah Lapang Iklim yang digelar BBMKG Wilayah 1. Menurutnya, edukasi dan pemahaman mengenai mitigasi bencana menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui langkah yang harus dilakukan saat menghadapi bencana termasuk gempa bumi. Ia menilai penanganan dan mitigasi bencana tidak dapat hanya mengandalkan teknologi. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, pemahaman masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko dan dampak bencana. Ia juga menekankan pentingnya edukasi terkait pembangunan rumah yang aman terhadap bencana.
5: Karena memang negara kita ini negara daerah yang ada patahan bumi dan juga banyak juga gunung-gunung berapi yang aktif. Nah, rumah-rumah masyarakat kita juga harus diedukasi. Pembangunan rumah tidak hanya sebatas bangun rumah, tembok, bata, tanpa ada balok penyangga beton atau tiang-tiang betonnya. Apalagi daerah-daerah yang rawan bencana.
3: Lebih lanjut, Musa berharap edukasi dan pemahaman mengenai mitigasi bencana dapat terus diperluas agar semakin banyak masyarakat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian material. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Bupati Nias Utara, Amizar Waruwo, meresmikan pabrik kelapa CV Tani Kelapa Jaya di Lahewa. PMK berharap pabrik ini mampu meningkatkan nilai tambah kelapa dan kesejahteraan petani. Berikut laporan Munieli Hareva. Pendengar, turnamen boxing fight Piala MPC Pemuda Pancasila di Alaman Bolak menjadi pijakan baru bagi pemerintah Kota Padang Sidimpuan untuk terus memperkuat pembinaan atlet muda serta membentengi generasi muda dari bahaya narkoba. Laporannya disampaikan James Franciscus.
6: Gelaran turnamen boxing fight Piala MPC Pemuda Pancasila di Alaman Bolak sempat menyedot perhatian publik tersebut, kini menuai respon positif dari berbagai pihak. Wali Kota Padang Sidimpuan, Letnan Dalimonte mengatakan, pemerintah Kota Padang Sidimpuan menilai momentum ini menjadi bukti nyata bahwa ruang pembinaan olahraga di Padang Sidimpuan sangat efektif untuk mencetak bibit atlet berprestasi sekaligus membina disiplin generasi muda.
7: Yang kami hormati tentu saudara-saudara saya, masyarakat Kota Padang Sidimpuan yang saya banggakan, yang berhadir, yang antusias, tentu harapan kita agenda ini masa-masa yang akan datang akan saling berkesinambungan. Tak kalah penting adalah sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Dan saya hormati tentu seluruh hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
6: Sementara itu, dukungan senada terus mengalir dari Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan, Sri Fitra Munawaroh, yang mengapresiasi keberhasilan turnamen dalam mengarahkan energi anak muda ke kegiatan positif agar terhindar dari pergaulan negatif. James melaporkan.
2: Kolaborasi lintas sektoral dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan anak di usia dini di Kabupaten Nias Selatan. Laporannya disampaikan Anoverlis Hulu.
8: Program kreasi kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia Save the Children terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan anak di Kabupaten Nias Selatan, khususnya dalam bidang literasi dan numerasi. Dengan demikian, target peningkatan kemampuan literasi dan numerasi sebesar 15% sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi emas Nias Selatan dapat tercapai. Hal itu disampaikan Regional Manager Kreasi Save the Children Wilayah Sumatera Utara Muhammad Yagi pada pelaksanaan Gebiar PAUD Kabupaten Nias Selatan tahun 2026 yang digelar baru-baru ini di Hall Devnas Teluk Dalam Nias Selatan. Dalam upaya mencapai target tersebut, Muhammad Yagi mengatakan pada tahun kedua ini program kreasi fokus melakukan pendampingan kepada 20 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dengan penguatan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan yang akan terus dilanjutkan hingga tahun ketiga.
9: Bunda PAUD, mohon kiranya untuk tetap dapat mendukung, mengadvokasi, mengkampanyekan literasi dan numerasi untuk anak-anak kita. Dan untuk Pak Bupati, kami mohon untuk tetap mendukung program kreasi sampai kepada tahun 2028 kami berakhir di Nias Selatan. Untuk kenaikan literasi dan numerasi sebanyak 15% untuk generasi penerus kita.
8: Sementara itu pada kesempatan yang sama, Bunda PAUD Kabupaten Nias Selatan Militina Sehiatulelaia dalam sambutannya menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan anak di usia dini.
10: Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan orang tua, masyarakat dan mitra membangun dapat perlu diperkuat demi memastikan setiap anak dapat hadir untuk tumbuh, berkembang, dan belajar dengan bahagia. Saya mengajak kita semua untuk bergerak dan semangat. Satu tim, satu tujuan, wujudkan PAUD untuk semua.
8: Militina Sehid Atulelaia menyampaikan bahwa PAUD adalah pintu gerbang menuju generasi emas. Hal ini mengingatkan semua pihak bahwa masa depannya selatan dimulai dari bagaimana memberikan perhatian terbaik kepada anak-anak sejak usia dini. Ia juga menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan agar harapan untuk menghasilkan generasi Nias Selatan yang berkualitas dapat diwujudkan. Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Selain terkenal dengan pesona wisata pantainya, ternyata Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki objek wisata Sungai Sarudik yang tidak kalah pesonanya dan hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
11: Jargon wisata sejuta pesona bukanlah hal yang tidak mungkin bagi Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena selain terkenal dengan pesona wisata pantainya, ternyata objek wisata Sungai Sarudik tidak kalah pesonanya dan hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memang dari tata letak geografisnya secara administratif merupakan salah satu daerah di wilayah pesisir pantai barat. Namun Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berbukit dengan ketinggian 0 hingga 1266 meter di atas permukaan laut, sehingga di daerah ini juga banyak wisata alam seperti pegunungan dan sungai. Pesona alam hijau dari perbukitan dan udaranya yang segar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Aliran sungai yang jernih dan memiliki susunan bebatuan seakan membentuk seperti kolam, memberikan rasa perkampungan kepada wisatawan yang hendak merasakan sensasi kesegaran air Sungai Sarudik. Hal itu diungkapkan Fajrun saat menikmati kesegaran Sungai Sarudik bersama keluarganya. Dirinya mengaku setiap waktu senggang, keluarganya kerap mengunjungi sungai tersebut untuk sekedar mandi-mandi menikmati kesegaran Sungai Sarudik.
12: Menurut saya sendiri, Sungai Sarudik ini termasuk sungai yang bersih, airnya segar, jernih. Terus pemandangannya juga lumayan bagus di sini karena masih terlihat jelas pegunungan-pegunungannya di sini. Saya biasanya dengan keluarga datang ke sini dalam rangka mengisi waktu luang, membawa anak-anak sekitar berendam main-main air di sini, menikmati sejuknya air di sini.
11: Untuk datang ke objek wisata Sarudik tidak akan merobek kantong Anda lebih dalam. Pasalnya, di lokasi ini tidak ada pungutan biaya kepada para pengunjung. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siohambing mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sekian lintas Megatol untuk hari ini.
13: Demikian Lintas Megatol hari ini.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dan kami sapa. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Tokku.
0: Dangdut adalah kita dengan itu baru tambah.
1: Benar sekali, Tokku.
0: Iya, kenapa Rat selalu itu? Kenapa selalu bahagia itu?
1: Bahagialah itu kalau bisa gabung. Karena semalam perdana, sekarang juga perdana, seharusnya sudah dapat hadiah itu.
0: Benar. Surat Nitano.
1: Iya. Walau, kayak kata nenek Hapija, walaupun cuma mangkok-mangkok.
0: Iya.
1: Terhilalah do itu.
0: Taker nih kan. Oke dah, silakan itu.
1: Aku mau request lagu dulu lah dulu itu ya.
2: Lagu apa itu itu?
1: Gaun yang merah jambu lah dulu itu.
0: Gaun yang merah jambu.
1: Gaun merah jambu dari Nesentia itu.
0: Siap itu.
1: Karena sudah mulai memudar gaun merah jambunya itu.
0: Gitu.
1: Iya itu.
0: Oke dah.
1: Ngamang siangnya nih itu kan?
0: Enggak itu, enggak. Enggak ya apa?
1: Oh loh.
0: Itu ngamangan? Yang
1: belum belum. Lu enggak itu apa dua hari hon nama daun.
0: Oke. Oke.
1: Oke lah itu ada lagunya kan itu?
0: Siap itu ada.
1: Iya, disalamlah dulu ya itu. Mudah-mudahan lah kayak semalam ya, tiga serangkai gabung duluan ya.
0: Oke.
1: Iya. Ya, kalau kami tiga serangkai gabung, jangan nenek Hapija yang jadi rating ya.
0: Karena dia berjuang supaya bisa ada di antara mereka gitu.
1: Iya itu.
0: Oke dah.
1: Itu pula suaranya buat semuanya. Ada juga Ingot, ada Mama Haryati, ada juga Pak Sahrul, ada juga pokoknya semua-semua lah itu.
0: Iya.
1: Tanpa terkecuali, ditunggulah suaranya semuanya. Semuanya lah itu ya.
0: Oke, siap.
1: Oke toh, buat itu yang paling banyak, jangan lupa kopinya.
0: Terima kasih itu.
1: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, lagu yang dipilih Ines Cynthia, Gaun Merah Jambu. Kalau ini Bang Jini bingung, kalau sudah ikut baru tambah semuanya, baru tambah maksudnya. Mudah-mudahan ini gak baru tambah ya. Sempat baru tambah dan bino tapi. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Pak Sahrul Siregar dari Padang Sidempuan.
0: Pak Sahrul Sidempuan, gimana kabar cuaca Pak Sahrul?
3: Mendung-mendung panas.
0: Berarti sama di Sibolga juga begitu.
3: Oh iya. Tadi mau hujan tapi gak jadi.
0: Sama, kami pun mau hujan gak jadi.
3: Tadi satu apa, satu atap.
0: Bener, silakan Pak Sarul. Alhamdulillah sehat.
3: Iya.
0: Silakan Pak Sarul.
3: Lagunya dari ini, dari Lolita.
0: Lolita judulnya?
3: Jangan Gila Dong.
0: Jangan Gila Dong. Oke, kita cari.
3: Iya, salamnya buat ini dengan
0: Bang Joni.
3: Bang Joni, oh
0: iya.
3: Selamat tugas.
0: Yang baru turun
3: siapa tadi?
0: Yang baru turun ada Baru Tambah dari Samosir.
3: Samosir ya.
0: Iya.
3: Buat Baru Tambah Perempuan, terus buat Pak Tobing, Pak Tanjung.
0: Mm-hmm.
3: Ada Nenek Irlangga, Tolu Samora, buat Empung Rayan, Hadil Berkat, Merana, ada Malaikat Cinta, Tengku, dan semua-semua yang lagi dengar aja lah.
0: Benar sekali.
3: Bang Joni.
0: Oke.
3: Okay. Ada lagunya.
0: Siapa Sarul? Ada dong.
3: Siang Pro Dangdut.
0: Siang kembali.
3: Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, ada Pak Sahrul. Tengku apa kabar Tengku? Udah lama gak kelihatan, gak kedengaran loh Tengku, kakek rambutan. Sehat kah Tengku? Apa kabar Tengku? Bang Joni tunggu loh suaranya Tengku. Kakek rambutan apa kabar ini? Ini Nenek Aviza ada pada kemana ini? Oke, Opung Roma dan juga Bang Ingot. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
4: Dengan saya Bang Luhut dari Taput.
0: Bang Luhut apa kabar Bang Luhut?
4: Baik-baik sayang di sini.
0: Siap. Gimana cuaca Taput hari ini Bang Luhut?
4: Di tempat saya kopi pasti sama yang bilang Pak Syahrul tadi.
0: Kopi pasti pula. Ada aja.
4: Iya, memang iya, sama cuacanya.
0: Apa malu-malu mendung, malu-malu panas gitu ya?
4: Iya, mendung.
0: Ah, itulah itu. Silakan Bang Luhut.
4: Assalamualaikum.

0: Semangat okay, masuk lagu tu. Goyang nasi padang masuk.
1: Goyang nasi padang, siap. Pergi bukus.
0: Bulu gue dua bukus saja nasi sehari itu. Oh, dan lain menu.
1: Iya, siap. Pertambuan nanti.
0: Eh,
1: lho. Okey dah.
0: Makanya semua dapat tiga puluh gigi dari jatuh.
1: Ada aja emang.
0: Semua nak semangat masuk bang si hobi ngodi.
1: Dia bel lagu-lagu sana ni kan? Dia ke bang Luhut bisa ke apa? Okey dah. Ketemu lagunya, ketemu.
0: Dari dua anggrek dua berdiri katanya.
1: Siap.
0: Itu kan.
1: Dua anggrek. Mau dua pun jadi, mau tiga pun jadi kita buat.
0: Dua aja, satu sama kamu, satu.
1: Siap, masuk Pak Eko. Oke dah.
0: Buka pintu belakang langsung keluar.
1: Ada, ya silakan Bang Luhut.
0: yang penting kabar kita keluar baik, kabar sehat ya.
1: Benar sekali, sehat selalu kita semuanya.
0: Iya gitu, gimana pun cuacanya. Oke.
1: Oke. Okay.
0: Nah, berdulu tuang kopi nggak bertugas.
1: Terima kasih. Iya.
0: Terus buat yang berjalan naik yang dua orang salam dari Tabut.
1: Oke.
0: Okay. Buat Opung Roma orang buru tambah di Bimbuan sama Opung Ryan ada Aril juga ada Merana di Karo ada Rina Dinia. Merana saya dengar juga tidak hilang di suaranya.
1: Iya hilang dia ya.
0: Aduh.
1: Udah banyak absennya nih, nanti kita hitung.
0: Iya, nanti ini jadi tinggal di kelas pertama nanti ini.
1: Gak apa-apa, kita denda dia.
0: Kalau denda masih bisa, kalau ditinggalkan.
1: Tinggal kelas pula, bilang kayak mana kita buat ya.
0: Yalah, lagunya lah, ditain lah lagunya.
1: Siap.
0: Aku ingat.
1: Hai.
0: Kalau mertelnya pun semua nukkan, suaranya di radio macet.
1: Oh gitu, kalau kedengaran di radio suaranya putus-putus gitu ya?
0: Iya, padahal mau ku bilang mau ku usahakan balik kan orangnya tidak bisa.
1: Oh oke deh, kalau begitu nanti kita sampaikan ke orang teknik ya?
0: Iya, kalau lagu-lagu sudah jernih, sudah bagus. Cuman kalau menelpon begini, terus suaranya kadang tidak kedengaran.
1: Baik, terima kasih Bang Luhut informasinya. Kita sampaikan ke Ultraman kita nanti.
0: Ultraman. Oke, Bang, orang Ultraman kita ini orang apa?
1: Oke dah.
0: Dangdut ada lagi kan.
1: Dangdut. Siang kembali. Itu Martata datang Bang Luhut on Widokon Ultraman. Oke deh, baik. Kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah Anda pilih. Lagu yang pertama ada ini Cynthia Gaun Merah Jambu, ada Jangan Gila Dong dan Goyang Nasi Padang. Ini lagunya up semua ini, menghibur ini semuanya. Oke, sambil kita nunggu telepon berikutnya kita joget dulu ya. Gaun Merah Jambu, asik.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: 0631225006 kembali kami buka. 0631225006. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Boru Tamba di Sidimpuan.
0: Boru Tamba di Sidimpuan. Agak dipecah-pecah episode kali ini ya?
1: Yang di sini aja nih itu.
0: Oh. Nggak terah loh memang nanti. Disengaja pula ya. Silahkan Boru Tamba.
1: Gimana pergi si Retek?
0: Yang kau sengaja itu nggak naik dia.
1: Oh iya ya? Satu-satu.
0: Oke. Hai Teng. Gitu. Nggak ikutan Teng.
1: Ikutan kau Nek, biar marah ya Tung kita.
0: Enggak, jangan pula Nek. Tadi manggilnya apa?
1: Oh, si Reteng.
0: Iya, jadi disingkat.
1: Ikutan kau teh.
0: Ada. Oke, silakan Boru Tamba.
1: Pura-pura bahagia.
0: Pura-pura bahagia pula ya.
1: Ketawa pura aku sekarang yang pura-pura bahagianya ini.
0: Kenapa? Utang belum lunas sama kayak aku.
1: Bukan.
0: Jadi?
1: Bingung gak aku mau dikemanakan uang yang di bank itu.
0: Molosau, mak.
1: Sementara beras di rumah gak ada. Masa pun enggak.
0: Saldo banyak. Itu dia. Kalau besok udah mau gajian lagi ya kan?
1: Ya itu, bentar lagi mau gajian. Gaji yang bulan kemarin
0: belum habis.
1: Masih numpuk.
0: Masih numpuk. Tapi beras enggak ada.
1: Dapur enggak ada. Buat ada mai.
0: Baju mah yang dibawa matang. Ada aja.
1: Itu enggak bisa jawabnya.
0: Apalah harus aku jawab itu?
1: Enggak ada boros di dapur. Ya makan ke warung Padang lagi itu harusnya.
0: Oh gitu.
1: Ya iyalah, kan uang banyak di bank katanya. Oh,
0: coba kita ulangi
1: dari. Enggak ada, makan terancam karena enggak ada beras di dapur.
0: Coba kita ulangi, kita matikan teleponnya dulu lagi.
1: Enggak ada lagi,
0: siaran ulang. Oke dah, silakan.
1: Ada lagunya itu?
0: Ada, Cita-Cita Tak kan?
1: Enggak tahu dari siapa itu.
0: Mulai kumat. Ada aja.
1: Kenapa lama kali itu baru dari ngangkat apa? Buka warung.
0: Masih buka warung ta, tapi apanya sorong-sorongnya aku buka dulu.
1: Iya, maksudnya warungnya aku bilang.
0: Iya, tapi aku buka lagi sorong-sorongnya dulu.
1: Belakangan lah sorong-sorongnya.
0: Sorong-sorong nih aku sibuk kau deh.
1: Enggak ada sorong-sorongnya, cuma kecilnya lubangnya kelihatan ke lapangan Cimare-mare sana, enggak ada dibuka-buka sorong-sorong.
0: Enggak biho dong boto satu warukku.
1: Boto.
0: Oke dah.
1: Tahu aku itu kayak mana dibikin itu.
0: Oh gitu.
1: Biar jangan lalat memandang penyiar sampai ke jalan sana itu, makanya ditutup semua itu.
0: Iya kan? Udah paling pintar memang.
1: Iyalah, cuma bulatnya saya sebesar mata dibikin cuman panik kiron.
0: Ada aja panik kiron.
1: Kayak orang meninggal aja dibilang
0: panik kiron. Dipikir ya. Ada.
1: Udah ketawa baru tambah sama Wasir.
0: Udah ketawa dia itu.
1: Iya. Ya udahlah kita tunggu aja lah tiga si rangkainya puro mana dia ya.
0: Meskipun dipecah-pecah. Oke okay, dah.
1: Si Reteng juga ditunggu suaranya ya.
0: Iya.
1: Mana suaramu? Reteng. Oke deh tok ya.
0: Iya.
1: Jangan ada nanti yang kayak dibilang itu yang baper kan.
0: Oh enggak boleh kalau baper biar urusannya sendiri itu.
1: Ya itu dia.
0: Iya.
1: Ini cuma bercanda kan.
0: Iya benar.
1: Oke deh tok, aku mau turun ya.
0: Siap itu.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ya benar ya, hidup itu enggak boleh baper. Kenapa? Kasihan loh hatinya tersakiti. Ada pernah Bang Joni dengar ada kalimat begini, apakah kamu membiarkan dirimu sakit hati? Ada yang bilang, aku biarkan sakit hati. Ada yang malah bilang, biarkan aja, itu parah kali perbuatannya, sakit hatiku gitu. Tapi kalau Bang Joni berpikir enggak, ngapain aku sakit hati untuk kata-kata orang yang tidak berharga untukku misalnya gitu. Itu quotes ya, seperti kata-kata hari ini. Untuk yang berikut, selamat siang Pro Dangdut. Siang Pro Dangdut. Mana orangnya siang pro dangdut, banyak yang ingin ada di posisimu.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Raiko.
0: Raiko?
2: Iya.
0: Kenapa suaranya?
2: Oh biasa lah. Diseksi kan.
0: Lagi KDRT-an?
2: Bukan, lagi berantem.
0: Lagi apa?
2: Berantem sama teman.
0: Enang, udah apa? Udah di jamba?
2: Bukan.
0: Jadi
2: tunjuk matanya.
0: Enak. Kupikirnya agak halus, rupanya lebih kasar ternyata. Oke okay lah, silakan tukang tonjok. Mereka selagu kah tukang tonjok?
2: Iyalah. Lagunya ya.
0: Mm-hmm.
2: Jangan bilang-bilang, Bang.
0: Jangan bilang-bilang.
2: Iya.
0: Bahwa udah kau tonjok dia gitu.
2: Jangan bilang-bilang.
0: Enggak gitu juga. Enggak gitu juga.
2: Ada kan?
0: Ada. Saiful Jamil kan?
2: Kami kan.
0: Saiful Jamil kan?
2: Iya, berantem kami kan.
0: Hmm.
2: Tahu gagah apa?
0: Gagah apa itu?
2: Solok tumi.
0: Apa pula itu lagi?
2: Solok tumi. Hak tinggi.
0: Oh, hak tinggi. Kupikir gara-gara lipstik.
2: Enggak lah, hak tinggi.
0: Oh.
2: Dan tingkannya ke diriku datang, ku tunjuklah matanya.
0: Oh iya, enggak ditoparnya kau?
2: Enggak.
0: Enggak direyongnya kau?
2: Cuma dibilangnya kan, awas kau nanti ya, ku tunggu di simpang.
0: Ku reyong kau, enggak katanya gitu?
2: Bukan.
0: Apanya?
2: Mau ditunjuknya sekali lagi dia.
0: Oh, ku pikir mau didanggurnya kau?
2: Enggak lah, okay. Kalau ditunjuk yang nanti kan.
0: Iya.
2: Ku ambil yang di sapu lidi.
0: Inang.
2: Ku suruh dia beretong.
0: Siap, beretong pula. Sudah masuk ke beretong, mundur ke belakang. Oke, dah, Raiko.
2: Ada lagunya, kan?
0: Ada.
2: Salamnya buat kena-kena yang ikutan, mau ikutan nanti salam kau. Banyak. Iya. Bang Joni.
0: Iya.
2: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Sama-sama.
2: Apa kau?
0: Ya Allah, tuh mulai lagi berantem dia.
2: Tunggu lagunya.
0: Okay.
2: Iya. Datang dia. Apa kau? Kau bilang.
0: Iya, oke.
2: Dangdut adalah kita.
0: Pro dangdut. Udah keluar langsung ancam. Apa kau? Kalau semalam, gak tahu aku. Itu, ada perempuan semalam itu. Apa siapa nyanyinya? Gak tahu aku. Dengan percaya diri ya, kali ini beda. Apa kau? Meski bukan untuk Bang Joni, tapi rasanya bergetar juga ya. Oke, penelpon yang berikut. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
3: Dengan Sari, Bang.
0: Sari. Sari di mana, Sari?
3: Lagi di rumah, Bang.
0: Lagi di rumah. Ya. NK Sari, Sari alami untuk Sariawan. Silakan.
3: Jangan, Bang.
0: Enggak, Dek. Enggak.
3: Abang jangan mancing-mancing aku, apa ya, Bang, ya? Erosi, Bang.
0: Bukan erosi. Esosi.
3: Esosis lah, enggak apa-apa lah.
0: Silakan Sari, kalem banget Sari ini.
3: Iya. Berkelana dua ya, Bang ya.
0: Berkelana dua.
3: Iya.
0: Sambungan yang tadi malam ya?
3: Mungkin juga.
0: Mungkin juga. Oke. Okay.
3: Itu nenek aku dia terusnya tuh.
0: Iya, ini kayaknya disambung gitu loh.
3: Oh ya?
0: Iya.
3: Orang enggak ada lagi paketku? Orang minta aku sama Abang enggak dikasih.
0: Oh gitu. Nah.
3: Di ciloan lah dulu.
0: Enak, taheda bago ago ya.
3: Kirimkan tuh paketku ya, Bang ya.
0: Iya deh, ya. Nanti kita kirim dari JNT ya.
3: Iya, Bang ya.
0: Iya.
3: Jangan lupa, Bang ya.
0: Iya.
3: Oke, Bang ya.
0: Silakan Sari.
3: Tunggu ya, Bang ya.
0: Oke, Sari.
3: Itu tadi Bang kan ku dengar yang dari apa itu? Mana pernah dia datang ke Pro 1 mengintip-ngintip katanya dari luar dia. Sok tahu aja dia ya kan, Bang ya. Dekat
0: SKSD deh kan.
3: Iya, Bang ya.
0: Oke.
3: Bang ya, kalau datang dia nanti usir ya, Bang ya.
0: Oke, Sari.
3: Turun aku ya, Bang ya.
0: Oke, Sari.
3: Bang.
0: Oi.
3: Jangan ketawa terus, Abang.
0: Enggak, aku pikir masih nyambung cerita berkelana dua semalam ini.
3: Bukan, Bang.
0: Oh, beda.
3: Mungkin kan mau ku dengarkan juga itu suaranya itu, Bang.
0: Oh, gitu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Sama kan, Bang?
0: Oke, sama-sama.
3: Jangan latipkan ya, Bang.
0: Oh, oke.
3: Terima kasih, Bang.
0: Sama-sama ya.
3: Bang.
0: Woi. Password.
3: Dangdut adalah kita, Bang.
0: Dangdut adalah kita, Pro Dangdut. Ada aja emang kerja si Sari ini ya. Kita panggil si Reteng, kita panggil Nek Aviza, malah yang datang si Sari. Buhana, Mon. Dokter ulah polisi, songonot dah. Oke dah. Kita akan hadirkan lagu. Lagu yang penelpon sudah pilih hari ini. Yang pertama itu ada Cita-Cita Tak Pura-Pura Bahagia. Kemudian Saiful Jamil, Jangan Bilang-Bilang. Tiga lagu hadir untuk Anda. Selamat sore.

0: 0638122506. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Pro Dangdut. Nenek Maulana. Iya bukan?
1: Iya sekali.
0: Betul kan? Dari mana aja nenek? Ada berapa tahun gak kedengaran suaranya?
1: Oh, pergi melancong dulu ke bawah.
0: Eh, bayar.
1: Ini mau hilang-hilang timbul ini. Kadang nampak, kadang hilang, kadang di rumah.
0: Oh, lagi banyak urusan neneknya.
1: Iya, tapi kita ini mau pesta, banyak urusan.
0: Oh, siapa tahu ngurus surat. Kalau ngurus surat warisan, ajak-ajak aku, Nek, ya.
1: Jadi, insya Allah.
0: Silakan. Amin. Amin.
1: Tapi mau jadi marapulenya ya?
0: Ya oke, siap.
1: Marapule ketiga.
0: Marapule ketiga ya, hajab kita.
1: Empat orang.
0: Aduh, mampus kita.
1: Nenek satu.
0: Nah.
1: Cembing jatuh.
0: Itu jatuhnya bukan marapulen tapi mar BPB, Nek.
1: Mau BPP nanti, apa nyai kata orang nanti.
0: BPP yang dipasangkan bajunya dibongkar pas
1: kembalikan.
0: Iya.
1: Di mana ada banyak kali nanti masuk apa dan masuk jiwa kata orang nanti.
0: Iya. Oke dah.
1: Tidak di sini yang kita pesta jauh di Padang Sidimpuan.
0: Oh di Sidimpuan ya. Iya. Oke dah. Lancar-lancar semuanya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Doakan selamat sukses sampai akhir apanya ya, selesainya.
0: Baik, amin, amin, amin, nenek, amin.
1: Kita yang hidup ini punya cuma memintakan doa.
0: Benar.
1: Doa dan restu.
0: Dan ada lagi kalau kita mendoakan sesama kita sama seperti mendoakan diri kita sendiri juga kan, Nek?
1: Iyalah. Anak kita, diri kita.
0: Benar.
1: Kita. Tetangga yang lebih dekat.
0: Siap, saudara paling dekat itu tetangga kan, Nek?
1: Iya lah, itu paling utama.
0: Iya. Oke dah, silakan Nek, lagu apa kita, Nek?
1: Dari Roma Irama udah diputar.
0: Sudah diputar Roma Irama.
1: Oh iya. Oh, jadi apalah yang apa yang enak di situ?
0: Lagu apalah ya, mungkin Yulia Citra atau Evita Mala.
1: Oh, Tenda Biru aja lah.
0: Tenda Biru?
1: Iya.
0: Itu di Desi Ratnasari kan?
1: Iya.
0: Nggak bisa nih, itu lagu pop.
1: Maaf, salah. Malamnya itu yang bisa, kan?
0: Benar, Nek, benar.
1: Dari, apalah. Itulah, Nek, ngembing aja lah yang milih, kan, Nenek bingung sekarang.
0: Oke, siap. Bang Joni yang milih untuk Nenek, ya.
1: Tapi yang enak, ya.
0: Siap.
1: Nenek berjoget sekarang sendirian di rumah ini.
0: Yang bisa bikin joget, Nek, ya.
1: Iya, tapi sendirian, ya, nggak ada orang di sini.
0: Oke dah, siap.
1: Lagi Om Bing, selamat tinggal sampai jumpa, jaga kesehatan.
0: Siap, Nenek.
1: Udah makan sore?
0: Belum, nanti jam-jam 5 sore biasanya dicari, Nenek.
1: Iya. Gorengan ada?
0: Gorengan ada, siap, di samping ada.
1: Kalau minum kopi nanti satu jerikan ya, satu gelas apa?
0: Gawat satu jerikan ya. Dangdut adalah kita. Nenek Maulana yang ada di Cendrawasih Sibolga. Nenek Maulana sempat minum kopi satu jerigen. Itu bukan minum lagi, Nek, jualan. Oke, lagu ini menjadi lagu terakhir untuk kita, termasuk untuk Anda yang belum sempat bergabung di Pro Dangdut sore ini. Lagu ini juga terbingkis untuk Anda ataupun siapapun Anda yang ada mendengarkan Pro Dangdut di sore ini. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, yang pasti lagi dengerin RRI dan lagi dengar kata-kata atau suara ini, lagu ini terbingkis untuk Anda. Bang Joni bingkis lagu ini juga untuk ada seorang bapak yang ada di Simpang 5 Sibolga. Simpang 5 Sibolga atau Jalan 2 itu, yang bapak itu sambil tiduran, sambil jualan baju. Di baju yang dijajakan itu ada harga yang 30.000, 35, tapi lupa bapak apa namanya. Bapak ini sering menjajakan di samping pos polisi Sibolga, menjajakan baju kaos-kaos oblong, bandrol harganya ada di 30.000-an sampai ke 50.000. Dan bapaknya sering tiduran santai sambil dengerin radio. Bapak, sehat kabar bapak? Mudah-mudahan masih ingat ya. Jangan-jangan kaget, ini siapa ya gitu. Oke, lagu ini terbingkis untuk semuanya sebagai salam pamungkas. Lagunya lagu apa? Nenek, lagunya gak joget. Lagu apa itu? Lagi-lagi uang, uang, cari-cari uang, uang. Yang lagi monitor, ada Kak Erni. Kak Erni, gak kangen bernostalgia ya di studio ini Kak Erni. Ya untuk Kak Erni, salam buat keluarga di rumah. Kalau abang lagi ada di rumah, ada keluarga di rumah, salam buat semuanya, mudah-mudahan tetap sehat. Mudah-mudahan kebahagiaan makin menanti di depan ya. Amin, amin, amin. Untuk Kak Erni dan Bang Faisal di rumah, dan juga untuk keluarga di rumah, juga untuk nenek, juga nenek Maulana. Ini lagu terakhir dari Abim Ngesti featuring Eri Susan, Zaman Uang. Cari uang, yuk.

0: sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang

0: dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
7: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Herin, kamu lihat postingan yang lagi viral itu? Katanya ada kejadian besar di kota sebelah.
1: Iya nih, aku lihat. Tapi aku belum tentu langsung percaya. Di media sosial kan kita harus cek dulu kebenarannya.
0: Benar juga ya. Kadang kita terlalu cepat membagikan informasi tanpa tahu sumbernya.
1: Betul. Kalau informasi itu ternyata hoax, kita justru ikut menyebarkan kabar yang merugikan banyak orang dong.
0: Selain itu, kita juga harus hati-hati saat berkomentar. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain.
1: Setuju. Gunakan media sosial untuk hal positif seperti berbagi informasi bermanfaat, inspirasi, dan semangat.
0: Jadi intinya sebelum posting, komentar, atau membagikan sesuatu, kita harus berpikir positif dulu.
1: Tepat sekali. Ingat, jejak digital itu bisa bertahan lama loh.
0: Mari bijak bermedia sosial, saring sebelum sharing, gunakan bahasa yang santun, dan sebarkan hal positif.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rezeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan jelang tepat pukul 16 saat gerbang dengar Anda. Kita akan hadirkan, yakni gerbang dengar Anda, hadir buletin berita daerah untuk sore hari ini. Hadir mengisi ruang dengar Anda, selamat sore dan selamat menantikan.

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya. Arus kemajuan teknologi di Tengarai menjadi pemicu praktik judi online masih terus berlangsung hingga saat ini. Turnamen Boxing Fight Piala MPC Pemuda Pancasila di Alaman Bolak menjadi pijakan baru bagi pemerintah Kota Padang Sidempuan untuk terus memperkuat pembinaan atlet muda serta membentengi generasi muda dan bahaya narkoba. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, arus kemajuan teknologi di Tengarai menjadi pemicu praktek judi online masih terus berlangsung hingga saat ini. Laporannya disampaikan Dini Siahaan.
1: Dampak kemajuan teknologi yang berkembang saat ini sulit untuk dibendung, mengingat kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, telah membuka ruang yang luas bagi warga untuk melakukan sejumlah kegiatan, termasuk kegiatan judi online. Pemerhati sosial Rahmat Hidayat saat menjawab RRI kemarin sore mengatakan, pemerintah melalui Kominfo dan Cybercrime perlu memperketat monitoring terhadap situs-situs judi online yang marak saat ini, mengingat dampak judi tersebut sangat menyengsarakan masyarakat. Rahmat juga mengatakan pemberangusan situs judi online menjadi salah satu cara terbaik dalam menutup jaringan judi online yang selama ini dapat dengan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

0: judi. Dini Siahaan melaporkan.
1: Turnamen Boxing Fight Piala MPC Pemuda Pancasila di Alaman Bolak menjadi pijakan baru bagi pemerintah Kota Padang Sidimpuan untuk terus memperkuat pembinaan atlet muda serta membentengi generasi muda dari bahaya narkoba. Laporannya disampaikan James Franciscus.
2: Gelaran turnamen Boxing Fight Piala MPC Pemuda Pancasila di Alaman Bolak sempat menyedot perhatian publik tersebut, kini menuai respon positif dari berbagai pihak. Wali Kota Padang Sidimpuan, Letnan Dalimonte mengatakan, pemerintah Kota Padang Sidimpuan menilai momentum ini menjadi bukti nyata bahwa ruang pembinaan olahraga di Padang Sidimpuan sangat efektif untuk mencetak bibit atlet berprestasi sekaligus membina disiplin generasi muda.
3: Yang kami hormati tentu saudara-saudara saya, masyarakat Kota Padang Sidimpuan yang saya banggakan, yang berhadir, yang antusias, tentu harapan kita agenda ini masa-masa yang akan datang akan saling berkesinambungan. Tak kalah penting adalah sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Dan saya hormati tentu seluruh hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
2: Sementara itu, dukungan senada terus mengalir dari Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan, Sri Fitra Munawaroh, yang mengapresiasi keberhasilan turnamen dalam mengarahkan energi anak muda ke kegiatan positif agar terhindar dari pergaulan negatif. James melaporkan.
1: Teluk Tepian Nauli di Tapanuli Tengah yang terkenal dengan pantai dan hasil lautnya menjadi salah satu lokasi pilihan bagi para nelayan atau masyarakat sekitar untuk memancing ikan. Rizky menurunkan laporannya.
4: Memancing adalah salah satu kegiatan menangkap ikan menggunakan senari yang diikat dengan kail. Kegiatan ini menjadi salah satu aktivitas bagi warga untuk menyalurkan hobi dan juga dapat menjadi sumber mata pencaharian. Teluk Tapian Nauli di Tapanuli Tengah yang terkenal dengan pantai dan hasil lautnya menjadi salah satu lokasi pilihan bagi para nelayan atau masyarakat sekitar untuk memancing ikan. Salah satu spot memancing yang diminati oleh para pemancing adalah Jembatan Kalangan yang berlokasi di Kecamatan Pandan. Tidak hanya warga setempat, masyarakat dari daerah lain pun sering datang dan mampir untuk menjajal tempat memancing tersebut. Andres Tumorang, warga Kecamatan Pinang Sori yang sedang memancing mengatakan, Jembatan Kalangan ini menjadi spot yang strategis untuk memancing karena pertemuan alur air sungai Kalangan dengan air laut dan dengan menggunakan udang segar sebagai umpan dapat menghasilkan ikan yang banyak sehingga banyak masyarakat yang sekedar melepas hobi memancing di jembatan ini.
5: Spotnya di sini memang sangat-sangat the best lah. Jenis ikannya ada beragam ikan, yaitu salah satu gabu yang dicari-cari pemancing, jarang gigi, pari, kerapu, terus jenaha. Terkhusus sama saya sendiri karena saya pemancing, karena saya penikmat mancing. Saya itu ikan yang saya hasil dari pancing saya itu saya bawa ke rumah. Tetapi kawan-kawan yang ada di sini, mungkin ada yang lain di sini, ada juga ya hasil pancingannya itu diperjualbelikan.
4: Ditambahkannya hasil tangkapan ikan dari para pemancing biasanya akan dikonsumsi untuk keluarga sendiri dan sebagiannya lagi akan dijual kepada orang lain. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Harganya terjangkau dan masih memiliki kualitas, menjadi daya tarik bagi warga untuk membeli sepatu bekas. Berikut laporan Dini Siahaan.
0: Penjualan sepatu bekas di Sibolga dan Tapanuli Tengah kini menjadi perhatian warga di kedua daerah ini. Hampir setiap tempat penjualan sepatu bekas ini selalu saja dipadati pengunjung, tidak saja para remaja, namun juga para orang tua. Alpian, seorang penjual sepatu bekas yang ditemui di sekitar pertokoan Hokli Sarudi Tapanuli Tengah mengatakan, penjualan sepatu bekas biasanya akan ramai diserbu warga di akhir pekan. Menurutnya, selain harganya yang cukup terjangkau, ramainya pembeli sepatu bekas ini tidak lepas dari jenis-jenis sepatu bekas yang bermutu yang ditawarkan kepada pembeli.
6: Pas rame-ramenya setiap Sabtu, Bang. Malam Minggu itu, Bang. Masih rame. Tapi nggak tentu juga sih, Bang. Mau terkarang Jumat. Yang termurah 2 pasang limpul.
7: 2 pasang limpul
6: sampai paling mahal ya. Paling mahal 500 ribu.
0: Sementara itu, Abdul Haris, seorang pembeli sepatu bekas asal Pandan, saat disambangi RRI di lokasi

0: Kasih itu mengaku dirinya tertarik dengan sepatu bekas karena mutunya yang masih sangat bagus dan harganya juga murah.
1: Sangat menguntungkan karena kita dapat sepatu yang bermutu dengan harga terjangkau, lumayan murah.
0: Haris juga mengatakan keberadaan penjual sepatu bekas ini sangat membantu masyarakat di kedua daerah ini. Dini Sihaan melaporkan.
2: Gelaran Color Fun Run Charity di Elemen Bolak menjadi momentum BEMKO Padang Sidimpuan dan Yayasan Abulyatama untuk memperluas penggalangan donasi pendidikan serta pembinaan anak-anak yatim. Berikut laporan James Franciscus.
3: Pasca suksesnya gelaran Color Fun Run Charity di Elemen Bolak yang diinisiasi Yayasan Abulyatama Indonesia bersama PASI, Pemerintah Kota Padang Sidimpuan terus memberikan apresiasi tinggi. Ketua Abulyatama Indonesia Cabang Padang Sidimpuan Tapanuli Selatan, Sapariyarti Saragih, menuturkan, kegiatan yang memadukan tren olahraga generasi muda dengan aksi kepedulian sosial ini terbukti efektif dalam menghadirkan ruang kolaborasi positif bagi kesehatan masyarakat sekaligus kepedulian terhadap anak-anak yatim.
4: Acaranya Color Fun Run ini terdiri karena kita banyaknya potensi masyarakat, apalagi kaum muda yang suka olahraga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan kegiatan ini tujuannya adalah untuk kebaikan, yaitu yang pertama untuk mensupport kesehatan, yang kedua untuk mensupport anak-anak yatim dan pengapaan supaya mereka juga bisa merasakan bahagia, bisa merasakan hidup lain seperti mereka punya orang tua kandung yang lengkap. Dan yang ketiga, support untuk bangunan kesehatan dan sekolah Abulyatama.
3: Selain memadukan gaya hidup sehat, penggalangan donasi wakaf pendidikan melalui sistem digital kris di area acara masih terbuka dibuka panitia untuk mendukung kesejahteraan anak-anak binaan, sinergi antara pemerintah daerah, organisasi sosial, dan persatuan atletik seluruh Indonesia diharapkan menjadi pematik aksi kepedulian sosial yang berkelanjutan di Padang Sidimpuan dan Tapanuli Selatan. James melaporkan.
2: Pendengar, selain terkenal dengan pesona wisata pantainya, ternyata Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki objek wisata Sungai Sarudi yang tidak kalah pesonanya dan hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Rizky menurunkan laporannya.
5: Jargon wisata sejuta pesona bukanlah hal yang tidak mungkin bagi Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena selain terkenal dengan pesona wisata pantainya, ternyata objek wisata Sungai Sarudik tidak kalah pesonanya dan hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memang dari tata letak geografisnya secara administratif merupakan salah satu daerah di wilayah pesisir pantai barat. Namun Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berbukit dengan ketinggian 0 hingga 1266 meter di atas permukaan laut, sehingga di daerah ini juga banyak wisata alam seperti pegunungan dan sungai. Pesona alam hijau dari perbukitan dan udaranya yang segar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Aliran sungai yang jernih dan memiliki susunan bebatuan seakan membentuk seperti kolam, memberikan rasa perkampungan kepada wisatawan yang hendak merasakan sensasi kesegaran air Sungai Sarudik. Hal itu diungkapkan Fajrun saat menikmati kesegaran Sungai Sarudik bersama keluarganya. Dirinya mengaku setiap waktu senggang, keluarganya kerap mengunjungi sungai tersebut untuk sekedar mandi-mandi menikmati kesegaran Sungai Sarudik.
6: Menurut saya sendiri, Sungai Sarudik ini termasuk sungai yang bersih, airnya segar, jernih. Terus pemandangannya juga lumayan bagus di sini karena masih terlihat jelas pegunungan-pegunungannya di sini. Saya biasanya dengan keluarga datang ke sini dalam rangka mengisi waktu luang, membawa anak-anak sekedar berendam, main-main air di sini, menikmati sejuknya air di sini.
5: Untuk datang ke objek wisata Sarudik tidak akan merobek kantong Anda lebih dalam. Pasalnya, di lokasi ini tidak ada pungutan biaya kepada para pengunjung. Rizky Ramadan melaporkan.

Pendengaran laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Arus kemajuan teknologi di tengah rai menjadi pemicu praktik judi online masih terus berlangsung hingga saat ini. Turnamen Boxing Fight Piala MPC Pemuda Pancasila di Alaman Bolak menjadi pijakan baru bagi pemerintah Kota Padang Sidimpuan untuk terus memperkuat pembinaan atlet muda serta membentengi generasi muda dari bahaya narkoba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk sore ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: penuh informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: ngapain kau bakar-bakar sampah tiap hari? Gak mikir kau tetangga, udah kau ganggu itu.
1: Siapa pula kau ini? Lahan-lahanku, bukan lahanmu. Apa pula salahnya ku bakar sampah di sini?
0: Wah, gak bisa gitulah. Asapnya pun masuk ke rumah orang semua. Ada anak kecil, orang tua. Bisa sak napas orang semua kau buat.
1: Ah, lebay kali pun. Dari dulu juga orang bakar sampah aman-aman aja nyang.
0: Aman dari mana pula? Kau gak tahu asap itu bahaya? Bisa bikin penyakit paru-paru tahu, mata pedih, sama polusi udara. Belum lagi kalau apinya merambat, bisa kebakaran satu kampung kau buat.
1: Ya mau gimana lagi, sampahnya banyak kali nih.
0: Ya makanya, dipikirkan sama-sama, jangan mentang-mentang karena tanah sendiri. Orang lain pun tak kau pedulikan, kan biar aman, biar sehat juga kita sama-sama.
2: Eh, jangan ribut-ribut dong. Benar itu, pemerintah udah ngeluarin larangan tidak membakar sampah sembarangan. Jadi, ayo, jaga udara, jaga kesehatan.
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih.
1: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Give thanks to Allah for the moon and the stars.
3: Praise. Ya baik pendengar, untuk anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasi.
1: Halo Ibu Mita. So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
4: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai,

0: dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
1: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
2: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar, disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
1: Sementara itu kendala pemadaman karhutlah di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutlah di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
0: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
1: Perkembangan karhutlah di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
5: Iya, kita bawa 7 truk.
6: Wah, 7 truk.
5: Iya, 7 truk ya.
6: Mungkin bisa diperjelas.
5: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak siap. Kades tentu
6: dari dengan persetujuan
5: Pak Camat dan Pak Wabu.
4: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
7: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
4: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asuhan.

0: Cukupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
1: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
2: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolahan itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
1: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
3: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
1: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
5: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
5: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
6: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar. transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
5: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
7: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
8: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
7: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu desain itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
8: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
9: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. Sampai 10 149.437 keluarga.
8: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
10: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
11: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
10: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Idwansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
12: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
10: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
13: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Madagub saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
14: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutu cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabor melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabor yang bersangkutan.
13: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
15: Beberapa program kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Borobudur sebelumnya.
13: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang

Ya baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, nanti untuk melaksanakan ibadah sholat Isya, azan Isya berkumandang pukul 19.44 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat malam untuk Anda, selamat menantikan lagu-lagu terbaik masih hadir menemani Anda saat ini.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Ya baik pendengar, untuk ada kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti juga kami akan hadirkan drama radio dengan judul Hutan Nabolon ya. Hutan Nabolon hadir menemani Anda. Nanti di informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Loh, loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur, bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya, Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya, Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
1: Oh, itu itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal

0: makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
1: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
2: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemulah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
3: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM, sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur

0: semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
2: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
2: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
2: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
2: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Iya, baik pendengar, selamat malam, kembali kami ucapkan untuk Anda. Saat ini kita masih bersama ya, dan nanti juga kami akan hadirkan informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, yaitu Ruang Rindu hadir untuk Anda.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Ya, baik pendengar, selamat malam. Kami ucapkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 0631225006, silakan. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa ini?
1: Bang Borkat.
0: Bang Borkat. Bang Borkat yang di?
1: Di warga Tapsel lah.
0: Di Tapsel ya. Gimana ini Bang cuaca Bang malam ini di Tapsel?
1: Jalan Mendailing.
0: Iya, cuacanya gimana nih?
1: Jalan Mendailing, cuaca? Cerah.
0: Cerah ya? Aduh ya, kalau di sini dari tadi tuh hujan deras sekali Bang.
1: Iya, deras itu hujannya.
0: Bang, teringatnya kemarin kan ditanya sama Bor Tambah. Di mana jalan Mandelingnya panjang ini katanya. Widya kan enggak tahu
1: kilometer, juga. Kilometer 23.
0: Oh, kilometer 23.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, ada kilometer 23 terus apa lagi?
1: Apa?
0: Selain kilometer 23 apa lagi namanya?
1: Kecamatan Batang Angkola.
0: Oh, itu nama daerahnya.
1: Ya itu kecamatannya.
0: Oh, udah dengar itu Kak Baru Tambah. Kilometer 23. Iya, oke. Okay. Silakan ini Pak Borkat. Mau request
1: ya,
0: apa?
1: Lagunya. Widuri.
0: Widuri. Oke, okay, silakan. Halo.
1: Iya.
0: Iya,
1: ada lagunya.
0: Ada.
1: Ya, salam lah buat semua pendengar lah ya. Udah ya.
0: Oke.
1: Malam ruang rindu memori lagu.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Rindu lagi.
0: Iya, kayak kenal.
1: Siapa aku?
0: Siapa ya?
1: Siapa diriku?
0: Tah, lupa.
1: Lupa?
0: Lupa, tapi kayak kenal.
1: Iya aja, tapi kayak kenal.
0: Iya, siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Boleh kenalan?
1: Di kenal.
0: Maaf, siapa? Iya, Mbak Manya dari Solo Sanggul.
1: Eh?
0: Siapa ya?
1: Bami, Mbak Manya dari Solo Sanggul.
0: Oh, ting, ting, gitu.
1: Iya lah.
0: Ingat, ting, ting. Aduh, Bang. Maklumlah suaraku ya, Bang ya. Masih, suaraku masih dipinjam orang.
1: Dipinjam orang atau dipinjam eh? Itu.
0: Aduh. Tak bisa tertawa.
1: Iya lah, dipinjam orang atau dipinjam net gitu.
0: Itulah, gak tahu lah itu. Suaraku hilang-hilang tipul.
1: Oh iya ya. Makanya jangan dipinjam net gitu ya.
0: Itulah dan entah kenapa dia suka kali sama suaraku.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Dari muka Uria.
0: Alhamdulillah. Semuanya sehat kecuali suaranya.
1: Beri sih kan. Oh iya ya, bagi diri yang dekat.
0: Oke, mereka sagu apa ini abang?
1: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri dari siapa itu?
1: Lupa sih, dari siapa lagi?
0: Tak ingin sendiri ya, oke, dia carikan ya.
1: Cari dulu.
0: Silakan dulu lah bang.
1: Apa?
0: Silakan mau salam-salam siapa ini?
1: Oh, salam-salamnya buat berikan karen selingkuhan lah ya. Ada yang sama Mohir, ada di rumah, ada di Mariati, ada di Kemenan, ada di Kepulauan, ada di Kepulauan. Semua pendengar kita, Kak Uria, dimanapun di sana.

0: lalu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagunya?
1: Lagunya ada.
0: Oh, iya,
1: tapi penyanyinya ini banyak. Ada oh, Dian Piscesa, ada Bruri, ada Pance, mau yang mana?
0: Ada siapa? Ada Bruri.
1: Bruri, iya.
0: Oh ya, itu aja lah.
1: Bruri aja, oke. Okay. Oh, tapi jadi, lagu Bruri dari Widuri tadi mau Widya putar, yang lain lah.
0: Oh, yang lain. Udah diputar itu.
1: Bukan dari putar, mau diputar.
0: Oh iya, jadi kalau dari Pance bisa?
1: Pance bisa.
0: Oh iyalah, Pance aja lah.
1: Oke.
0: Okay. Oke lah, buat diri selamat bertugas selalu ya, Kak Dia.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke lah ya, jangan banyak-banyak makan es itu. Biar enggak keras.
1: Bukan makan loh, Bang.
0: Diminum.
1: Nah, itulah.
0: Diminum.
1: Oke okay, deh.
0: Oke lah ya, Kak Dia ya.
1: Iya.
0: Terima kasih selamat malam Rindu, berdengar Rindu memori gak dapat dia.
1: Iya baik Bang, ingat. Oke, penelpon selanjutnya silahkan. Masih saya tunggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Semangat kali Eda ini dah.
2: Iya. Biar apa dulu, biar kayak mana lah aku bilang ya.
1: Kayak
2: biar manas-manas ini Widya dulu, enggak bisa suaranya kayak gitu.
1: Oh gitu ya.
2: Iya,
1: mentang pun suaraku hilang-hilang kan. Kan? Bilang hilang aja hilang nih kan.
2: Makanya
1: hilang. Antalah
2: jadi iya, makanya aku bikin kayak gitu, semangat sekali.
1: Udah berapa hari ya kan, hilang juga enggak kembali-kembali.
2: Belum pulang-pulang suaranya.
1: Belum pulang suaranya, suka kali dia sama suaraku.
2: Minum air jahe aja lah sama jeruk lemon ya.
1: Jangankan itu, semua apa? Ada diminum. Kalau memang belum mau pulih, dia gak bakal pulih.
2: Dasar ya, karena mungkin tugas Widya mungkin banyak kali yang ngomong.
1: Iya itulah, orang tugasnya gila ngomong. Iya kan, nah, itulah
2: iya,
1: dia. Jadi apa dia istirahat dulu kata suaranya.
2: Iya.
1: Tapi nggak bisa kita istirahat ya kan?
2: Nggak bisa kita istirahat karena
1: sudah
2: tugas kita yang menuntut. Iya kan, Eda?
1: Itulah, Eda.
2: Iya.
1: Tapi tak ada yang mau sakit ya kan, Da?
2: Iya, Da.
1: Awak kalau bisa janganlah sakit-sakit jauh-jauh lah itu penyakit.
2: Kalau cuma suara kayak gitulah biasa lah itu, Da.
1: Iya.
2: Karena cuaca mungkin.
1: Selagi masih bisa aku ngomong.
2: Iya, disyukurin tapi aja.
1: Tapi kalau aku tadi tak bisa ngomong sama sekali, gak keluar suaranya,
2: barulah itu namanya sakit.
1: Iya, karena macam mana mau ngomong kan, gak bisa keluar Leda suaranya.
2: Aku request lagu Ledakku.
1: Apa lagunya itu?
2: Laguku kan, judulnya kan Leda,
1: apa tuh?
2: Nikmatnya Cinta dari Ratih kalau ada.
1: Nikmatnya Cinta, Ratih Purwasih.
2: Iya.
1: Iya, Vidi cari dulu ya.
2: Iya, dari yang lain juga bisanya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi tidak carilah dulu yang dari Rati sama Endang.
1: Oke.
2: Oke, sembari ada cari, aku salam dulu ya.
1: Mm-hmm.
2: Yang perdana tadi Bang Ingot, yang perdana tadi Bang Borkat ya.
1: Bang Borkat.
2: Oh, jadi dari orang ketiga ceritanya ini.
1: Iya.
2: Iya. Iya, buat Opung Rania, Nenek Hatija, Opung Roma, ada juga Luhut, ada Opung Ryan, ada juga Mang Baru Tobing, ada juga siapa ya? Ada semua ledakku tanpa terkecuali.
1: Mm-hmm.
2: Jika but cinta lah dulu ya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan men monitor agar segera. Ditunggulah dulu suaranya, sudah kangen mendengar suaranya yang berkabut itu.
1: Iya, kabut ya kan.
2: Iya.
1: Berkabut tapi enak didengar gitu.
2: Iyalah. Gara-gara kabutnya itu mungkin suaranya itu kan jadi enak didengar, Ida.
1: Iya, itulah.
2: Iya. Ada lagunya, Da?
1: Belum ketemu sih, cuman Widya coba cari lagi.
2: Yang dari siapapun, Ida. Ada banyak penyanyinya itu, Ida.
1: Karena ini kalau Nikmatnya Cinta tadi dari siapa tadi ya, tunggu ya. Ada sih tadi keluar. Oke. Okay.
2: Soalnya enak lagunya, dak.
1: Enak.
2: Kalau duet itu laki-laki sama perempuan yang nyanyi. Kalau ini sebenarnya duet yang nyanyikan itu, banyak penyanyinya itu.
1: Kalau duet biasanya Orati Purwasi sama siapa itu, apa?
2: Iya, sama Endang sama
1: Estorina, ya kan?
2: Iya, yang duet sama sama pria juga ada, dak.
1: Ini ada namanya Heli Gaos. Tapi
2: enggak
1: tahu aku itu dia apa enggak. Tapi Heli Gaos ini. Itu dia enggak.
2: Kita ganti aja lah dulu, dakku.
1: Enggak, kok enggak yang dari Endang Estorina aja.
2: Ada.
1: Heeh.
2: Oke, makasih dak.
1: Oke.
2: Ditunggu lagunya dak. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, baik.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Mangure Lawik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Mangure Lawik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Lawik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Lawik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengarahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
3: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Ikan asin bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kitab Bomakawya, orang-orang Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi. Terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi, yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangomulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan daing atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Ma Huan yang mencatat perjalanan Mohiba Zhenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Pas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

0: Ya baik pendengar, silakan kembali di 0831225006. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Kepling.
0: Oh, Ibu Kepling. Terdengarnya suaraku kan, Ibu Kep?
1: Masih serak-serak becek.
0: Ya, tapi masih dengar kan?
1: Masih.
0: Nah, ya, jadi agak-agak melo lah dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, tuh kok kayak gitu suaranya? Kayak umur 17 tahun jadinya.
1: Iyanya.
0: Iya.
1: Ini ngomong-ngomong penelepon ke berapa aku?
0: Penelepon ke 4.
1: Oh iyanya, udah ikutanin si Nenek Hapijah?
0: Belum.
1: Siapa perdana?
0: Perdana tadi Bang Burkat. Kedua tadi Ingot. Ketiga Eda baru tambah.
1: Keempat baru tambah?
0: Baru tambah juga.
1: Oh iya ya. Yang penting asal jangan orang ketiga lah aku.
0: Enggak apa-apa lah, kan bukan orang ketiga, penelpon ketiga.
1: Iya. Agak-agak apa kedengarannya?
0: Iyalah.
1: Agak-agak enak didengar.
0: Agak-agak lah ya.
1: Soalnya kan kalau juara itu juara ketiga kan hadiahnya sedikit.
0: Agak-agak enak.
1: Oke. Oke, aku mau request lagu lah dulu.
0: Apa lagunya?
1: Kapan engkau kembali?
0: Kapan-kapan
1: kita berjumpa lagi. Beda itu.
0: Beda ya.
1: Iyalah.
0: Kapan kita
1: engkau kembali?
0: Ya, oke, dia cari dulu lah ya.
1: Adanya itu.
0: Ada. Iya, sabar. Silakanlah.
1: Ya, disalamlah dulu ya Nenek Mirlang tadi, tunggu suaranya. Untuk Opung Roma juga ya. Untuk si Sahrul, Opung Ryan, untuk Pak RT, untuk siapa lagi? Untuk yang ikutan tadi lah ya. Soalnya orang itu udah ikutan, belum tentu di salamnya aku. Karena aku gak mendengar. Ada laguku kan, Kak Tua?
0: Ini kapan kau kembali kan? Iya kan? Kapan kau kembali atau soalnya
1: kapan, dari siapa itu?
0: Kalau kapan kau kembali ini Lola Drucker.
1: Kapan engkau?
0: Kalau engkau enggak ada, tapi kalau kapankah kau kembali ada dari DJ. Jadi jangan salah.
1: Ya memang.
0: Jadi kapan?
1: Kalau kapan engkau kembali dari Ellen Mamo biasanya.
0: Ellen Mamo?
1: Iya.
0: Coba lah aku cari lagi ya Ellen. Ya.
1: Iya.
0: Kapan engkau kembali Ellen Mamo? Nanti enggak.
1: Enggak ada.
0: Tunggu dulu. Dia cari kapan kau kembalinya itu. Kapan
1: dari Ellen Mamo?
0: Enggak, judulnya bukan engkau kembali. Ellen Mamo belum ketemu.
1: Kalau dari Ellen Mamo itu kapan engkau kembali?
0: Enggak, itu juga nya itu kapan kau kembali.
1: Ya udah itu deh, itu juga itu penjari lah. Mengalah.
0: Iya, kapan kau kembali Ellen Mamo?
1: Aku mengalah demi kecepatannya.
0: Tapi ini lagu baru.
1: Enggak bisa juga.
0: Lagu baru ini loh.
1: Hah? Iya, enggak bisa kan?
0: Ya mana lah bisa lagu baru acamnya.
1: Itulah kan.
0: Kalau ku tengok di si, bukan. Ini lagu Tembang Kenangan, tapi di aransemen baru gitu. Oh, enggak dari Lola Drucker tadi lah.
1: Itu pun boleh.
0: Nah, itu aja lah ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Kak Tua.
0: Oke.
1: Mana tahu nanti masih sempat menerima satu lagi. Ya, untuk Widya selamat bertugas, ditunggu lagunya ya.
0: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Nenek Hafizah.
0: Oh, Nenek Hafizah. Baik, Nani Afiza. Alhamdulillah. Ya. Udah berhenti hujannya di situ, Nek?
2: Belum.
0: Oh, iyalah di sini udah soalnya.
2: Belum, itu masih turun lagi.
0: Oke, silakan.
2: Dari Endang F.
0: Apa itu?
2: Hujan turun lagi.
0: Oke.
2: Terima kasih. Buat semuanya aja yang mau gabung di pengisarannya.
0: Iya.
2: Ya, dia selama bertugas sampai tuntas tetap semangat.
0: Iya.
2: Tapi pulangnya selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori.
0: Oke, baik. Iya, baik pendengar, kapan kau kembali dan hujan turun lagi ya. Selanjutnya nanti lagu daerah hadir untuk Anda. Terima kasih yang sudah ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas, limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali, dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini. Mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.
4: Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @BintangRadioID. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu, pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak. Untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Mie gomak, salah satu kuliner yang sering ditemukan di berbagai daerah Sumatera Utara. Konon, asal-usul sebutan gomak berasal dari bahasa Batak, karena cara penyajiannya menggunakan tangan dengan cara digomak-gomak yang artinya dijumput dengan tangan ke dalam piring. Meski saat ini banyak yang menggunakan sendok atau garpu, masih ada pedagang yang melakukannya dengan digomak. Eits, tapi tenang saja, tentunya dengan menggunakan sarung tangan agar tetap higienis. Mie gomak ini sering disebut juga spageti Batak loh, karena teksturnya mirip spageti yang kenyal dan tidak mudah patah ketika dimasak. Mie gomak dapat disajikan berkuah atau digoreng, serta dinikmati bersama pisang goreng, tempe, tahu, dan ubi goreng atau telur. Selain itu, mie gomak juga sering dijadikan campuran makanan lain seperti gado-gado atau pecel maupun lontong. Dan spesialnya, kamu akan dengan mudah menemukan mie gomak ini di Sibolga dan Tapanuli Tengah, karena merupakan salah satu menu andalan yang banyak dijual di waktu sarapan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.

Ya baik, pendengar, selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama saat ini di lagu-lagu daerah, hadir menemani suasana malam Anda, pendengar. Ya, di kota Sibolga saat ini ya masih apa ya dibilangnya, masih krimis-krimis gitu. Jadi untuk Anda yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor, selalu waspada ya. Tetap jaga, tetap diperhatikan daerah sekitarnya. Oke, nanti selanjutnya pendengar kami hadirkan untuk Anda, yaitu di jazz musik, lagu-lagu menemani Anda hingga pukul 23.50 nanti.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin kamu.
2: Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing memiliki cerita yang berbeda. Ada yang menawarkan keindahan alam, menjaga warisan budaya, dan memperkenalkan kuliner khas daerah. Namun, desa wisata bukan sekadar tempat berlibur. Di balik setiap kunjungan wisatawan, ada roda ekonomi yang bergerak, ada petani, perajin, pelaku kuliner, pemilik homestay, dan pemuda desa yang memperoleh manfaat. Satu desa wisata dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak sekaligus. Yang menarik, kekuatan utama desa wisata bukanlah bangunan megah atau fasilitas mewah, melainkan keaslian alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Dari desa-desa itulah, Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas lokal. Desa wisata, budaya terjaga, ekonomi berdaya.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada

0: kecil yang berkembang tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.
1: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya bola itu bentuknya bulat? Kenapa tidak bentuk kotak atau bentuk yang lainnya? Ternyata bola itu dibuat bulat tidak sembarangan loh. Bola memiliki bentuk bulat karena desain ini memberikan keuntungan dalam banyak aspek, terutama dalam olahraga seperti sepak bola. Bentuk bulat memungkinkan bola untuk bergerak dengan cara yang lebih stabil dan seragam. Ketika bola digulirkan atau ditendang, gerakannya lebih terprediksi dan dapat diprediksi dalam berbagai arah. Bentuk lain seperti kotak atau segi empat akan menyebabkan bola melompat atau bergeser tidak teratur. Bola bulat lebih mudah untuk digerakkan melalui udara. Bentuk ini mengurangi hambatan angin dan memungkinkan bola untuk meluncur lebih lancar dan lebih cepat. Dalam sepak bola misalnya, bola bulat memungkinkan para pemain untuk mengontrol dan memanipulasi bola dengan lebih efektif. Sepak bola dan olahraga lainnya menggunakan bola bulat sejak zaman kuno. Bentuk ini sudah menjadi standar di banyak budaya karena kesederhanaannya dan kemudahan pembuatannya. Selain keseluruhan, bola bulat dipilih karena bentuk ini memberikan keuntungan dalam hal kestabilan gerak, kepraktisan dalam pembuatan, dan efisiensi dalam permainan.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Sobat RRI, siap-siap! Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: berperang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Pendengar, suatu ketika di sore hari yang terasa teduh, nampak seorang pertapa muda sedang bermeditasi di bawah pohon tidak jauh dari tepi sungai. Saat sedang berkonsentrasi memusatkan pikiran, tiba-tiba perhatian pertapa itu terpecah kala mendengarkan gemericik air yang terdengar tidak beraturan. Perlahan-lahan ia kemudian membuka matanya. Pertapa itu segera melihat ke arah tepi sungai di mana sumber suara tadi berasal. Ternyata di sana nampak seekor kepiting yang sedang berusaha keras mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meraih tepian sungai sehingga tidak hanyut oleh arus sungai yang deras. Melihat hal itu, sang pertapa merasa kasihan. Karena itu ia segera mengulurkan tangannya ke arah kepiting untuk membantunya. Melihat tangan terjulur dengan sigap, kepiting menjepit jari si pertapa muda. Meskipun jarinya terluka karena jepitan capit kepiting, tetapi hati pertapa itu puas karena bisa menyelamatkan si kepiting. Kemudian dia pun melanjutkan kembali pertapaannya. Belum lama bersila dan mulai memejamkan mata, terdengar lagi bunyi suara yang sama dari arah tepi sungai. Ternyata kepiting tadi mengalami hal yang sama. Maka si pertapa muda kembali mengulurkan tangannya dan membiarkan jarinya dicapit oleh kepiting demi membantunya. Selesai membantu untuk kedua kalinya, ternyata kepiting tersebut terseret arus lagi. Maka pertapa itu menolongnya kembali sehingga jari tangannya makin membengkak karena jepitan capit kepiting. Melihat kejadian itu, ada seorang tua yang kemudian datang menghampiri dan menegur si pertapa muda. "Anak muda, perbuatanmu menolong adalah cerminan hatimu yang baik. Tetapi, mengapa demi menolong seekor kepiting, engkau membiarkan capit kepiting melukaimu sehingga robek seperti itu?" "Paman, seekor kepiting memang menggunakan capitnya untuk memegang benda. Dan saya sedang melatih mengembangkan rasa belas kasih. Maka saya tidak mempermasalahkan jari tangan ini terluka asalkan bisa menolong nyawa makhluk lain, walaupun itu hanya seekor kepiting." Jawab si pertapa muda dengan kepuasan hati karena telah melatih sikap belas kasihnya dengan baik. Mendengar jawaban si pertapa muda, kemudian orang tua itu memungut sebuah ranting. Ia lantas mengulurkan ranting ke arah kepiting yang terlihat kembali melawan arus sungai. Segera si kepiting menangkap ranting itu dengan capitnya. "Lihat anak muda, melatih mengembangkan sikap belas kasih memang baik, tetapi harus pula disertai dengan kebijaksanaan. Bila tujuan kita baik, yakni untuk menolong makhluk lain, bukankah tidak harus dengan cara mengorbankan diri sendiri? Ranting pun bisa kita manfaatkan." Seketika itu sang pemuda tersadar. "Terima kasih paman, hari ini saya belajar sesuatu. Mengembangkan cinta kasih harus disertai dengan kebijaksanaan. Di kemudian hari saya akan selalu ingat kebijaksanaan yang paman ajarkan." Pendengar, mempunyai sifat belas kasih, mau memperhatikan dan menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Entah perhatian itu kita berikan kepada anak kita, orang tua, sanak saudara, teman, atau kepada siapapun. Tetapi, kalau cara kita salah, seringkali perhatian atau bantuan yang kita berikan bukannya memecahkan masalah, namun justru menjadi bumerang. Kita yang tadinya tidak tahu apa-apa dan hanya sekedar berniat membantu, malah harus menanggung beban dan kerugian yang tidak perlu. Karena itu, adanya niat dan tindakan berbuat baik seharusnya diberikan dengan cara yang tepat dan bijak. Dengan begitu, bantuan itu nantinya tidak hanya akan berdampak positif bagi yang dibantu, tetapi sekaligus membahagiakan dan membawa kebaikan pula bagi kita yang membantu. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Masa 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini. Selasa 25 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution, beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini. Rabu 26 Agustus tahun 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99.5 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi, salam berjumpa kembali bersama kami program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sibolga. Pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali untuk pagi hari ini saya Joni Sihombing kembali hadir mengisi ruang dengan Anda, akan menemani Anda dengan rangkaian acara Selamat Pagi Sibolga ataupun Sibolga Pagi ini yang akan hadir hingga pukul 10. Dan kami lanjutkan dengan Sibolga siang ini hingga masa tugas saya pada pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di awal kebersamaan ini kami informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, warga kota Sibolga dan sekitar, bahwa saat ini pukul 5.04 menit waktu Indonesia Barat, tiba saatnya untuk Anda melaksanakan sholat subuh. Seruan ajar subuh kami kumandangkan ke ruang dengar Anda.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat subuh.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan.

0: kan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji dan syukur tiada bosan-bosannya kita panjatkan seagung-agungnya, setinggi-tingginya kepada Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita ya kenikmatan yang tiada henti-hentinya, kenikmatan yang terus kita rasakan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dan alhamdulillah pada kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengagungkannya, mengingatnya, mempelajari agamanya. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini pengajian ibu-ibu ya. Pengajian ibu-ibu, bapak cuma nebeng kan ya. Jadi intinya pengajian ibu-ibu ya. Kita ingin mengajak ibu-ibu untuk belajar ya. Saya mengajak diri saya sendiri dan juga para hadirat dan para hadirin untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur ya. Karena bersyukur adalah ibadah yang mulia ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya bersyukur itu adalah setengah daripada agama. Setengahnya bersyukur, setengahnya bersabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda ya bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur ya. Bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur, barang siapa yang ya bisa menjalankan kedua-duanya, bersyukur dan bersabar, maka telah sempurna agamanya. Oleh karenanya Allah Rasulullah SAW bersabda, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mu'min, seluruh perkaranya adalah baik ya, dan itu tidak terjadi kecuali kepada seorang mu'min. In u'tiya ya, kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara fa kana khairal lahu, maka dia bersyukur dan ini adalah baik baginya. Kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terkena musibah, sabar, maka dia bersabar, fa kana khairal lahu ya, maka dia pun bersabar, ini yang terbaik baginya. Oleh karenanya sebagaimana perkataan sebagian ulama ya, tanda kebahagiaan dia itu pada tiga perkara. Ya, alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan adalah pada tiga perkara. Jika seorang idza utiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza adnaba istighfar. Kalau dia diberi rezeki oleh Allah, diberi kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dia diberi ujian, dia bersabar, dan kalau dia berdosa, dia segera beristighfar. Nah, seorang kalau senantiasa melakukan tiga perkara ini ya, maka dia adalah hamba yang sangat berbahagia dan telah sempurna imannya, telah sempurna imannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas setengah dari keimanan, yaitu malah masalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seorang di antara sifat manusia adalah sering lalai untuk bersyukur. Selalu mengingat keburukan dan lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu ya sering berkeluh kesah kepada Rabb-nya. Kata sebagian sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Yansan ni'am wa yadhkuru al-masa'ib." Dia sering lupa dengan kenikmatan-kenikmatan dan dia ingat adalah musibah-musibah. Ya, sehingga akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Isinya hanya berkeluh kesah. Dan ini terutama saya ingatkan kepada para ibu-ibu, ya, para wanita ya. Ada di antara mereka yang sering berkeluh kesah, yang jadi korban suaminya ya. Oleh karenanya sungguh bahagia tatkala kita hidup berumah tangga, ternyata istri kita adalah seorang yang sangat pandai bersyukur.
yang tidak suka berkeluh kesah, yang tidak banyak menuntut, yang tidak banyak menuntut. Ya. Karenanya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis yang kita semua sudah sama tahu tentang hadis tersebut, hadis yang masyhur. Tetapi kita mengulangi kembali, mengingatkan kembali tentang makna hadis tersebut agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lihatlah dalam perkara dunia," kata Nabi, "lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Karena kalau kalian melihat ke bawah dalam masalah dunia, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian." Seorang ya, dalam masalah dunia suruh melihat ke bawah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah lihat ke atas. Dengan melihat ke bawah, bahwasanya masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Betapapun susahnya kita, pasti ada orang yang lebih susah daripada kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang jadi masalah kalau kita lihat ke atas. Melihat ke atas, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang yang bahagia. Tapi kita akan menjadi orang yang paling sengsara. Semakin kita lihat ke atas, semakin menjadi orang yang sangat sengsara. Karena kepuasan itu tidak ada habis-habisnya kalau kita lihat ke atas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana li ibni Adam wadiyan min dhahab labtagha thalithan. Fama yamla'u jawfahu ila turab." Sungguhnya kalau anak Adam diberikan dua lembah emas, ya, maka dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Dia tidak akan pernah puas. Dia hanya bisa berhenti kalau mulutnya diisi dengan pasir. Kalau sudah mati baru berhenti, ya. Ya. Kata Allah, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalian terlalaikan karena berlomba-lomba saling banyak-banyakan. Perbanyak harta, perbanyak mobil, perbanyak apalagi? Macam-macam bangga-banggaan. Ya. Kapan kalian berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ziarah ke kuburan. Maksudnya sampai kalian masuk ke kuburan. Ya. Disebutkan oleh para ulama, Allah menggunakan lafal ziarah. Kenapa? Karena dikubur cuma sementara. Penghujungnya adalah apa? Akhirat. Tapi maksudnya, seorang tidak akan berhenti kecuali sampai meninggal dunia. Oleh karena kalau kita lihat ke atas, kita tidak akan pernah bahagia. Kita tidak akan pernah bahagia. Ya. Terkadang kita dapati, saya dapati ada seorang supir, ya. Saya pernah ketemu dengan seorang supir. Supir tersebut, ya, selalu senyum. Saya tanya, "Pak, senyum-senyum terus." "Oh ya Ustaz, kita ini bersyukur Ustaz. Pokoknya apa saja Allah berikan kita bersyukur. Kalau enggak bersyukur enggak bahagia." Ini supir berani ceramai Ustaz, ya. Iya, dia prinsipnya gitu. Pokoknya apa yang Allah berikan kita apa? Bersyukur, kita terima. Kita terima. Ya, bisa jadi seorang supir lebih bahagia daripada majikannya. Jadi seorang supir lebih bahagia daripada majikannya. Majikannya kalau tidak bersyukur masih apa tamak, masih terus cita-citanya terus mencari harta tidak ada puasnya. Maka kapan dia bisa bahagia? Ya kalau kita lihat ke atas terus kita paling menderita. Karena sebagian salaf ada yang mengatakan, ya, bergaulah dengan orang miskin, jangan bergaul dengan orang kaya. Ya. Bergaul dengan orang kaya itu terkadang membawa penderitaan. Kenapa? Wah, lihat rumahnya lebih luas, lihat mobilnya lebih apa? Lebih bagus, ya. Lihat motornya lebih bagus, lihat HP-nya lebih bagus. Jadi apa? Menderita. Sehingga akhirnya kurang bersyukur, ya. Ya, timbul hasad lah, timbul dengki lah, ya. Ya. Lihat istrinya lebih cantik. Dan seterusnya. Tapi kalau antum mau bahagia, bergaul sama orang miskin. HP antum lebih bagus daripada dia. Motor antum lebih bagus daripada dia. Bukan berarti saya larang bergaul dengan orang kaya, enggak. Tapi kalau orang sudah bisa mengatur hatinya, ya, maka enggak jadi masalah dia bergaul dengan siapa saja. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sudah sering bergaul dengan orang kaya, terkadang pola hidupnya bisa berubah. Ya, karena di antara ibu-ibu sering sekali terjadi ejek-ejekan, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir tidak demikian. Ibu-ibu Lombok saya rasa tidak demikian, ya. Kalaupun ada mungkin cuma sedikit, ya. Mungkin, ya. Ibu-ibu ya sering
menjadikan bahan apapun untuk saling ejek mengejek. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara sebagian perkataan ahli tafsir, Allah berfirman, ya ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakuna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, janganlah kali sebagian kalian mengejek sebagian yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisaun min nisa'in, dan jangan sampai sebagian wanita mengejek sebagian yang lain, asa an yakuna khairan minhun, bisa jadi wanita-wanita yang diejek lebih baik daripada wanita-wanita yang mengejek. Sebagian ulama mengatakan, lihatlah di sini Allah menyebutkan wahai orang yang beriman, jangan kalian saling mengejek. Setelah itu Allah mengkhususkan para wanita, wahai para wanita, jangan kalian saling mengejek. Jadi zikrul khas ba'dal 'am, padahal wanita sudah termasuk dalam keumuman orang-orang beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan para wanita, ya. Kenapa? Karena sering timbul ejek mengejek di antara mereka. Ini pendapat sebagian ulama meskipun ada yang menyelisih, ya. Ya. Kenapa? Karena di para wanita sering saling mengejek. Kalau kita lihat kenyataan ini yang terjadi, ya. Dia bergaul dengan teman-temannya, kemudian ada salah seorang dari temannya mungkin bajunya itu-itu aja yang dipakai, diejek. Ini ibu ini coba bajunya enggak pernah ganti, ya. Padahal bukannya dia enggak mau ganti, memang duitnya enggak ada, ya. Dia pakai HP enggak pernah ganti tuh, orang itu pakai HP jadul enggak pernah diganti HP jadul, ya. Mungkin dompetnya kurang bagus di jadi bahan omongan lagi, ya. Jadi banyak bahan omongan di antara ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu. Akhirnya apa? Kalau kita bergaul dengan sebagian orang yang suka ngomongin kita diomongin, HP kita diomongin, sendal kita diomongin, baju kita diomongin. Akhirnya kita pulang dengan jiwa memberontak. Yang kita berontak siapa? Suami kita berontak. Kenapa enggak belikan HP baru? Kenapa enggak belikan apa? Baju baru? Kenapa enggak? Malu, saya ketemu teman-teman, sendal saya ini aja. Terus sendalmu mau berapa sendal? Kita maunya sendal ada 5. Jadi setiap pengajian ganti sendal, ya misalnya. Ya, maunya dompetnya ada 5, maunya HP-nya ada 3 misalnya. Yang menderita siapa? Suaminya. Sang wanita menderita, sang suami juga lebih menderita. Oleh karenanya, kalau seorang lihat ke atas, dia tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang bahagia, menjadi diri yang penuh dengan qanaah. Seorang merenungkan, saya alhamdulillah sekarang dalam kenikmatan. Ya, taruhlah kita bicara tentang satu nikmat, tentang mobil saja misalnya. Ada orang mungkin enggak punya, atau dia punya mobil, ya. Kalau dia punya mobil, dia lihat ke atas, dia pasti tidak bahagia. Si fulan punya mobil baru. Waduh, mobil saya ternyata kurang bagus. Ya, dia tidak pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, alhamdulillah saya punya mobil, ya. Masih banyak orang yang tidak punya mobil, ya. Meskipun mobilnya mungkin mobil tua, tapi ya, alhamdulillah masih bisa dipakai. Dilihat ke bawah, masih banyak orang enggak punya mobil. Ya, ada orang yang enggak punya mobil, mungkin hanya punya motor. Kalau lihat ke atas dia tidak akan pernah bahagia, tapi kalau lihat ke bawah alhamdulillah saya sudah punya motor. Masih banyak orang yang masih naik sepeda. Ya, yang punya sepeda juga bersyukur, alhamdulillah saya punya apa? Sepeda. Masih banyak orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Banyak orang sudah tidak bisa jalan pakai kakinya, ya. Dan seterusnya. Lihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Makanya dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah, "Wa kun qani'an takun ashkaran nas." Jadilah engkau seorang laki yang seorang qanaah yang menerima dengan, ya, rezeki yang Allah berikan, maka kau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Jadi antara hal yang buat kita menjadi orang yang pandai bersyukur harus memiliki sifat qanaah, sehingga kita tidak merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang Allah berikan kita syukuri, kita tahu bahwasanya semuanya adalah dari pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu tentang yang terbaik bagi kita. Dalam firman-Nya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik?" Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kamilah yang telah membagi, ya, rezeki mereka dalam kehidupan dunia. Jadi Allah yang bagi. Seorang salaf mengatakan, ta'amaltu qaulallahi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku renungkan tentang ayat ini, yaitu firman Allah yang mengatakan sesungguhnya kami yang telah membagi rezeki kepada mereka, ya, dalam kehidupan mereka di dunia, ya. Fa'alimtu annal kismata minallah, maka saya tahu bahwasanya pembagian itu yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala.
bukan siapa yang bagi Allah. Ya, maka saya pun ridha, fama hasadtu ahadan ala khairin atahu Allah iya. Maka saya tidak pernah lagi hasad kepada orang lain setelah saya tahu ternyata yang membaginya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngapain kita hasad? Kita tahu Allah yang lebih tahu yang terbaik bagi kita. Ya. Karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah dunia kita disuruh lihat ke bawah, ya. Adapun sebaliknya untuk masalah akhirat kita disuruh lihat ke atas. Jangan pernah puas kalau masalah akhirat. Dalam Al-Qur'an untuk masalah akhirat kita disuruh berpacu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman semuanya dengan lafal-lafal menyuruh kita untuk berpacu. Contohnya Allah berfirman fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam melakukan apa? Kebajikan. Suruh berlomba-lomba. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Cepatlah, kata Allah, cepatlah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah. Disuruh cepat. Tadi disuruh berlomba, disuruh cepat. Dalam lafal yang lain kata Allah, setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, kata Allah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga kata Allah bersainglah. Jadi disuruh berlomba, suruh cepat, suruh bersaing. Itu kalau urusan apa? Akhirat. Tidak boleh kita puas dengan apa yang telah kita miliki. Lihat ke atas. Makanya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus. Dalam solat kita, yaitu jalan orang-orang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada, yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada. Disuruh lihat ke atas. Ya, jangan lihat ke bawah kalau masalah akhirat. Lihat ke atas. Lihat jalannya bagaimana nabi, bagaimana syuhada. Nabi SAW mengatakan fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu 'alal jannah. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena itu surga yang paling tinggi. Jadi untuk masalah akhirat kita harus jangan qanaah. Suruh lihat ke atas. Suruh lihat ke atas. Kalau ada orang ya sudah bisa bahasa Arab, kita juga berusaha bisa bahasa Arab. Kalau ada orang sudah hafal juz amma, teman kita, kita juga harus belajar juz amma. Itu yang kita disuruh berlomba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia semua akan kita tinggalkan. Amal soleh itulah akan buat kita bahagia di akhirat kelak. Karena ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ibu-ibu disuruh untuk berlomba, disuruh untuk ya tidak boleh puas dalam masalah akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahu ilman atau hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, hasad kepada orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu dan menghukum dengan ilmu tersebut. Yang kedua, hasad kepada orang diberikan harta dan dia bersedekah. Nah, kita disuruh hasad oleh Nabi SAW, disuruh cemburu. Itu ada orang punya ilmu, entah dia bisa bahasa Arab, entah dia bisa ngaji, entah dia pintar tajwid. Kita hasad sama orang tersebut. Kita lihat ada orang rajin bersedekah, kita hasad sama orang tersebut. Itu disuruh hasad. Disuruh tidak boleh qanaah kalau masalah akhirat. Dengan demikian kita terus apa? Terpacu. Maka saya nasihati diri saya dan juga para ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau dalam hati kita terbetik suatu kebaikan, ya, jangan kita tunda-tunda. Jangan kita tunda-tunda. Segera kita kerjakan. Ya, misalnya saya contohkan, kita lagi di misalnya di bandara atau terbetik hati kita melihat ada orang mungkin tukang sapunya, tukang apanya, kok kasihan gitu, pingin beli sedekah. Sudah, jangan tunda-tunda, segera kasih duit. Jangan tunda-tunda. Karena tidak tahu, itu kita lagi dibukakan hati kita oleh Allah, lagi pingin kebaikan. Kita sudah dibukakan hati kita, jangan tunda-tunda. Segera kita sumbang orang tersebut. Contohnya, antum lagi duduk di rumah tahu-tahu kok ingin baca Quran. Segera ambil Al-Quran, jangan tunda-tunda. Antum di pagi hari tahu-tahu terbetik ingin sholat duha, maka jangan tunda-tunda. Segera berwudu kemudian sholat duha. Ya. Kalau antum tunda-tunda, khawatir nanti tidak dibukakan lagi pintu hati antum oleh Allah. Artinya, ini Allah sudah bukakan pintu hati, lagi semangat beribadah, jangan tunda-tunda. Antum lagi ingin ngaji, ikut ngaji. Ya, jangan tunda-tunda. Terbetik kalau saya ingin ikut pengajian ustaz, ingin ikut pengajian syekh, berangkat. Jangan tunda-tunda. Itulah, ya, itulah namanya berlomba dan berusaha. Ya. Ini dalam masalah akhirat. Yang jadi masalah, problem, sekarang dibalik oleh sebagian kaum muslimin. Kalau masalah akhirat, mereka kona'ah. Ya. Kalau masalah dunia, tidak pernah kona'ah. Masalah akhirat qanaah. Kamu kok enggak salat di masjid? Ah, saya masih mending, masih banyak orang. Saya sudah salat, masih banyak orang tidak salat, ya. Jadi dia qanaah.
Kamu kok sholatnya cuma seminggu sekali, cuma sholat Jumat saja. Saya masih mending, banyak orang tidak sholat. Jadi begitu, terus kapan mau maju kalau begitu caranya? Ya. Kita bilang, ya masih mending memang. Nerakamu masih mending daripada nerakanya dia. Sama-sama masuk neraka, ninggalin sholat. Ya. Karena kalau masalah akhirat, kita jangan pernah. Tapi masalah dunia, agar kita menjadi orang yang bersyukur, hendaknya kita selalu bersifat untuk bisa qanaah. Semakin kita qanaah, semakin bahagia. Semakin qanaah, semakin bahagia dan semakin bisa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja adalah sama ya. Adalah sama ya. Ya. Raja kenapa dia memiliki harta yang banyak, membuat istana yang besar, membuat ya banyak yang dia beli harta. Kenapa dia ingin bahagia? Dia ingin mencapai qanaah. Nah, Anda tidak mesti jadi raja untuk bahagia. Kapan Anda mendapatkan qanaah, maka Anda telah bahagia. Terima dengan apa yang Allah bagikan kepada Anda dari rezeki. Bukan berarti kita tidak bekerja, tidak, kita bekerja, kita tetap berusaha, tapi apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Tatkala kita menjadi yang bersyukur, maka kita telah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat agung. Oleh karena para hadirin, jangan disangka namanya ibadah cuma salat, berzikir, puasa. Termasuk di antara ibadah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah adalah setengah daripada agama. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala senang kita bersyukur atas segala bentuk kenikmatan. Dan ini yang terkadang sulit untuk kita lakukan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yarda an 'abdin, ya, sungguhnya Allah sungguh ridha kepada seorang hamba idza akala aklatan fayahmadahu 'alaiha. Jika dia makan satu makanan kemudian dia muji Allah atas makanan tersebut. Wa idza syariba syarbatan fayahmadahu 'alaiha. Kalau dia minum maka dia muji Allah atas nikmat minuman tersebut, ya. Oleh karenanya kalau kita setelah makan ya apa doanya setelah kita minum alhamdulillahi atau amana atau amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau kita habis makan habis minum kita berdoa, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku ya dan beri rezeki kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku. Ya. Kenikmatan itu makanan dan minuman itu nikmat. Nah, kalau kita muji Allah, Allah senang dengan kita. Ini isyarat bahwasanya kita hendaknya memuji Allah dalam segala bentuk kenikmatan. Dan inilah yang kata sebagian ulama adalah sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala syakiran li an'umih. Senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Perhatikan di sini ya, dalam surat An-Nahl kata Allah syakiran li an'umi ijtabahu wadahu ila siratal mustaqim. Di antara ciri-ciri Nabi Ibrahim senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. An'umi dalam bahasa Arab adalah jamak taksir tapi dia jamul qillah, jamul qillah. Jamak taksir kalau kita belajar bahasa Arab ada dua model, ada namanya jamul kasrah dan namanya jamul qillah. Jam'ul qillah adalah jamak taksir dengan wazan tertentu, ada empat wazan, di antaranya af'ul, ya, untuk menunjukkan nikmat tersebut atau barang tersebut, benda tersebut antara 4 sampai 10. Antara 4 atau 3 sampai 10. 3 sampai 10. Ya. Kalau kita ingin menjamak sesuatu yang ternyata jumlahnya tidak lebih dari 10, maka kita menggunakan wazan jam'ul qillah. Itu jamak sedikit yang menunjukkan sedikit. Jadi kata Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir, lihatlah Ibrahim alaihissalam ternyata dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sedikit dia bersyukur. Nah, atas nikmat yang besar tentu lebih utama dia syukuri. Nah, sebagian kita ya, kita terkadang hanya menghadirkan nikmat yang merasa syukur kepada Allah kalau kita diberikan nikmat yang besar. Sering nikmat-nikmat yang menurut kita sepele ya, kurang kita syukuri ya. Seakan-akan ya, kalau kita hari ini alhamdulillah bisa bernapas, hari ini bisa bangun lagi dari tidurnya, alhamdulillah hari ini mungkin bisa berbincang-bincang, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, seakan-akan itu sudah tugasnya Allah memang kasih kita seperti itu, padahal itu nikmat.
Setiap napas yang bisa kita hembuskan itu nikmat. Setiap penglihatan yang bisa kita lihat itu nikmat. Tapi sering kita lupakan. Makanya sebelum Allah mengatakan, saya pernah dengar ceramah, kalau Anda ingin merasakan nikmat mata, sekali-sekali Anda bangun tidur, tutup mata. Coba tutup mata menuju ke toilet. Susah kan? Tutup mata antum bangun ke toilet susah. Mana odolnya, mana ininya. Kan susah, enggak gampang. Mana samponya, mana sabunnya. Enggak gampang. Itu nikmat yang sering kita lupakan. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mensyukuri nikmat Allah secara detail. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan terhadap nikmat-nikmat yang kecil atau sedikit atau yang dianggap sedikit. Nah, itu menunjukkan kesempurnaan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingat niat nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits." Adapun atas nikmat-nikmat Rabb-mu maka sebut-sebutlah. Alhamdulillah, kita sebutkan kita sendiri, kita ingat-ingat. Alhamdulillah ini saya begini, alhamdulillah ini begini, alhamdulillah saya dulu begini, sekarang begini, alhamdulillah. Sehingga dengan mengingat nikmat-nikmat tersebut, maka kita akan jadi mengingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berbicara tentang syukur, dan syukur itu kata para ulama adalah dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan hati, yaitu dengan mengakui nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi jangan sampai kita berkeluh kesah terus, ya, sebagaimana perkataan sebagian salaf, seorang hanya mengingat keburukan dan lupa dengan kebaikan. Tapi hendaknya kita ingat kebaikan juga. Meskipun dalam kondisi terkena musibah, kita ingat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi bersyukur dengan mengakui nikmat tersebut dalam hati. Kemudian yang kedua kita ucapkan. Kita puji Allah, alhamdulillah. Habis makan kita bilang apa? Alhamdulillah. Dapat kenikmatan kita bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Ya. Sering kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau antum selesai salat, itu nikmat antum berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau bisa waktu antum ucapkan tersebut masukkan dalam hati. Ya, jangan hanya sekedar rutinitas subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi benar-benar antum merenungkan subhanallah itu artinya apa? Dan itu kenikmatan tersendiri kalau antum berzikir dengan merenungkan maknanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya, sudah punya istri, alhamdulillah, sudah punya anak, alhamdulillah, sudah punya apa? Rumah. Apalagi? Alhamdulillah masih bisa melihat, alhamdulillah masih bisa mendengar, alhamdulillah masih bisa baca Quran, alhamdulillah masih ikut pengajian, ya. Alhamdulillah masih, ya, masih banyak melakukan kegiatan. Alhamdulillah, banyak sekali nikmat yang kita rasakan, ya. Kita hanya beralhamdulillah cuma 33 kali, padahal nikmat begitu banyak, ya. Ya. Oleh karenanya seorang selain dalam hatinya, dia juga ungkapkan dengan lisannya. Dan pengungkapan tersebut benar-benar sambil dia renungkan kenikmatan tersebut. Waktu dia berzikir mengucapkan alhamdulillah, benar-benar dia renungkan nikmat-nikmat tersebut. Ya. Yang ketiga yaitu dengan beribadah. Gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman yang luar biasa, bisa menguasai angin, menguasai jin, jin bekerja untuk Nabi Sulaiman, kerajaan yang luar biasa yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi setelah Nabi Sulaiman, nikmat yang luar biasa. Setelah itu Allah berkata, "I'malu ala Dawud syukra wa qalil min ibadiy syakur." Kata Allah, hendaknya kalian beramal wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman, anaknya Daud alaihissalam. Beramallah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa qalilu min ibadiy syakur. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, di antara bukti kita bersyukur kepada Allah, selain kita akui dalam hati kita, selain kita ungkapkan dengan lisan kita, di antara bukti syukur adalah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW salat sampai kaki beliau bengkak. Sampai kaki beliau bengkak. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur?

0: Negara selanjutnya, kita akan jalan ke ruang dengar Anda hadirnya Buletin Berita Daerah untuk pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat menantikan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi. Dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

0: pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, pemerintah daerah diharap membuat balai pelatihan kerja untuk menekan angka pengangguran di daerah ini. Seluruh elemen bangsa perlu memperkuat kesatuan dan kesatuan dan pengamalan Pancasila untuk menghampang laju intoleran. Inilah buletin berita daerah selengkapnya. Bersama saya, Johnny Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Ketidakhadiran Bupati dan ketiadaan tradisi kemeriahan pada sidang paripurna istimewa peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah ke-81 tahun diinterupsi dan disoroti sejumlah anggota Dewan. Selengkapnya dilaporkan Mu'af dan Jega.
1: Inilah contohnya, Pak. Maaf, saya yang minta maaf, Pak. Tidak ada apa-apa di sini. Yang sederhana aja, Pak. Iya, Bu, ya.
2: Tidak ada. Sidang paripurna istimewa DPRD memperingati Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng ke-81 tahun pada tanggal 24 Agustus 2026 menyuguhkan pemandangan yang tak biasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hal terjadi pada saat sidang berlangsung hingga mendapat sorotan dari sejumlah legislator. Salah satunya ketidakhadiran Bupati Masinton Pasaribu. Selain itu, usai pelaksanaan sidang yang menjadi tradisi sakral di momentum Hari Jadi Tapteng juga tidak diwarnai acara perayaan dan estetika seperti penyediaan nasi tumpeng serta dihiasi ornamen lokal. Lebih disoroti lagi, yaitu hidangan bagi tamu sidang dari unsur Forkopimda juga tidak terlihat disuguhkan makanan dan minuman sepantasnya. Anggota Badan Kehormatan Dewan BKD DPRD Tapteng Abdul Rahman Siboya menilai kesiapan pemerintah daerah memberikan kesan keharmonisan kepada mitra kerja di momentum Hari Jadi Tapteng seolah terabaikan. Rahman menyebut sikap politisasi dari Masinton Pasaribu sebagai kepala daerah sangat kental terasa sehingga merusak suasana keharmonisan antara legislatif dan eksekutif.
3: Arti kata di sini juga kita melihat bahwa bupati sendiri saudara Masinton itu tidak menghargai pemerintah Tapteng. Ini tidak ada kepentingan DPR di sini. Ini kepentingan umat banyak, kepentingan masyarakat Tapanuli Tengah. Bupati ini mempertontonkan bahwa Tapteng ini mau dibuat seperti barbar. Iya, ini sidang istimewa untuk Kabupaten Tapanuli Tengah. Sama artinya kita di secara nasional 17 Agustus. Kalau inilah sidang istimewa Kabupaten Tapanuli Tengah. Tapi Bupati tidak menghadirinya. Saya sangat kecewa.
2: Sementara Wakil Bupati Tapteng Mahmud Effendi Lubis usai menghadiri sidang paripurna istimewa mengakui ketidakhadiran Bupati Masinton Pasaribu karena ada kesepakatan berbagi tugas. Di momentum Hari Jadi Tapteng, Mahmud hanya berharap adanya sinergitas antara legislatif maupun eksekutif dalam membangun Tapteng ke arah yang lebih baik.
4: Jadi kita berharap kita bersama-sama untuk membangun. Karena tanpa ada kerjasama tersebut,
2: di hari yang sama atau setelah sidang paripurna DPRD, Bupati Masinton Pasaribu dikabarkan sedang bersama anak-anak panti asuhan di sejumlah tempat untuk merayakan Hari Jadi Tapteng. Direncanakan juga Pemkab Tapteng akan melaksanakan puncak Hari Jadi ke-81 tahun bersama para korban bencana alam di daerah Sipange, Kecamatan Tuka pada tanggal 27 Agustus 2026. Demikian Mu'af dan Jiga melaporkan.
0: Pemerintah daerah diharap membuat balai pelatihan kerja untuk menekan angka pengangguran di daerah ini. Liana Stion menurunkan laporannya.
5: Angka pengangguran yang semakin meningkat di daerah ini selayaknya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Afandi Siregar, seorang tokoh pemuda di Kecamatan Sarudik, terkait menyikapi tingginya angka pengangguran belakangan ini. Ia menyebutkan, untuk mengatasi tingginya angka pengangguran, selayaknya pemerintah daerah membuat balai pelatihan kerja. Afandi menyampaikan, fungsi dari balai pelatihan kerja adalah untuk mendukung calon tenaga kerja yang siap pakai serta berkualitas dan berkompeten, sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja yang lain serta dapat membuka usaha sendiri dan mengurangi pengangguran.
6: Bulga kan nggak ada, termasuk kurang. Dibilang nggak ada lah, tamat SMA mau jadi apa? Mau jadi apa tamat SMA, Bu? Toko mana sekarang yang gajinya di Sibolga ini sesuai dengan UMR? Sebetulnya untuk pemuda ini, pemerintah daerah itu membuat sebuah balai pelatihan. Nah, kalau memang di daerah kita, kota Sibolga ini, lapangan kerja kan minim. Balai pelatihan. Contoh, balai pelatihan main jaring kalau nelayan. Balai pelatihan sepeda motor. Itulah sekarang yang harus dipikir pemerintah untuk generasi muda. Dan kita pun seminar-seminar kurang, langka. Termasuk langka, sekali setahun belum tentu ada seminar di sini.
5: Afandi berharap dengan adanya tenaga kerja siap pakai ini, persoalan pengangguran dapat teratasi sehingga taraf kehidupan masyarakat semakin baik ke depannya. Liana Sution melaporkan.
0: 5 unit rumah di kawasan padat penduduk Desa Panyabungan Julu, Kabupaten Mandailing Natal terbakar. 3 unit rusak berat dan 2 unit rusak ringan. Berikut dilaporkan Muaf dan Jika.
2: Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk Desa Panyabungan Julu, Kabupaten Mandailing Natal, Madinah. Insiden itu setidaknya menghanguskan sebanyak 5 unit rumah milik warga. Warga yang panik berusaha melakukan pemadaman secara manual. Namun kobaran api tak mampu dijinakkan karena tiupan angin kencang, ditambah lagi di antara rumah yang terbakar terbuat dari papan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun tidak dapat berbuat banyak disebabkan sempitnya akses menuju lokasi. Dengan upaya maksimal menerobos lokasi, petugas pemadam dan warga setempat akhirnya dapat memadamkan kobaran api kurang lebih 1 jam. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah kebakaran. Namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kepala Desa Panyabungan Julu Madinah, Parlagutan, mengaku peristiwa kebakaran itu sangat mengejutkan warga setempat. Kebakaran berasal dari salah satu rumah warga yang diduga dipicu hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Parlagutan menyebut rumah yang terbakar dengan kerusakan cukup parah yaitu milik Palah 35 tahun, Bakti 48 tahun, dan Pia 52 tahun. Sementara rumah rusak ringan yaitu milik Yayan dan Samsir.
7: Kebakaran di desa kita ini, Panyabungan Julu. Jadi kalau masalah kebakaran itu belum jelas gimana. Pokoknya kalau belum saya prediksi koslet. Begitu pendek. Harus pendek. Yang terbakar itu yang dampak keseluruhan parah 3. Jadi yang apa namanya?
8: Yang dua masih ringan.
7: Masih korban jiwa.
2: Pasca kebakaran rumah, pemerintah Kabupaten Madinah telah menyerahkan bantuan sembako dan peralatan rumah tangga kepada para korban. Tidak ada tenda darurat disiapkan pemerintah daerah karena seluruh korban mengungsi ke rumah sanak keluarga masing-masing. Demikian Mufdan Jiga, Agus Salim Hasibuan melaporkan.
0: Seluruh elemen bangsa perlu memperkuat kesatuan dan kesatuan dan pengamalan Pancasila untuk menghempang laju intoleran. Berikut laporan Deni Siahaan.
9: Kurangnya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dinilai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya sejumlah persoalan yang mengerucut kepada perlakuan intoleran belakangan ini. Selain itu, makna hakiki Pancasila yang kini dipandang dengan multitafsir semakin mengaburkan nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Penilaian itu diutarakan Rahma An-Nisa, pemerhati sosial di Tapanuli Tengah, kepada RRI di Pandan. Menurutnya, tidak hanya dijadikan wacana multitafsir, pengamalan Pancasila di tengah masyarakat kini terasa semakin menipis. Bahkan banyak warga kini tidak lagi menghafal isi Pancasila, hingga melakukan tindakan atas nama golongan yang menciderai nilai luhur Pancasila itu.
10: Nah, fenomena inilah yang terjadi di masyarakat. Bagaimana mau mengamalkan kalau memahami saja tidak? Bagaimana memahami kalau menghafal saja tidak? Gitu. Pancasila ini sebagai dasar negara.
9: Selanjutnya, Rahma An-Nisa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengamalkan Pancasila dalam tatanan kehidupan sosial dan semakin memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan guna tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Deni Siahaan melaporkan.
0: Mengingat cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu, warga diajak untuk tetap waspada. Laporan Joy Sihotang.
11: Masyarakat Kota Sibolga diajak untuk terus waspada terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor mengingat anomali cuaca masih terus terjadi di daerah ini. Ajakan itu disampaikan Erik, salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Aik Parombunan, saat berbincang bersama RRI terkait kewaspadaan warga terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat cuaca yang tidak menentu. Menurut Erit, untuk meningkatkan kewaspadaan itu harus dimulai dari kesadaran warga sendiri. Namun peran pemerintah daerah ataupun instansi sangat diperlukan. Pemerintah Kota Sibolga hingga ke jenjang kepala lingkungan, kata Erik, harus terus melakukan upaya, setidaknya melakukan himbauan-himbauan.

0: dengan menyita 4 ekor ayam jantan dan 19 unit sepeda motor. Sementara para pelaku yang melarikan diri saat penggerebekan polisi, diduga 9 orang masuk dalam daftar pencarian orang. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
1: Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Panyabungan menggerebek salah satu lokasi yang diduga menjadi arena judi sabung ayam. Lokasi sabung ayam yang disasar polisi berada di kawasan perkebunan di Jalan Lintas Timur, Desa Gunung Tua, Panggorengan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandeleng Natal, Madinah. Saat penggerebekan TKP, polisi hanya menemukan 3 orang sebagai penonton judi sabung ayam, sementara 20-an orang melarikan diri. Kapolsek Panyabungan AKP Dastar Sinulinga menduga larinya para pelaku disebabkan bocornya informasi terkait upaya paksa polisi terhadap aktivitas judi sabung ayam. Kapolsek menyebut 3 orang yang ditemukan polisi saat di TKP hanya diinterogasi dan tidak ditangkap. Sementara barang bukti yang disita polisi diantaranya 4 ekor ayam jantan, 19 unit sepeda motor, tenda, gelanggang, dan jam.
2: Dari tim reserse unit penyabungan bersama Satreskrim Polres Madinah melakukan upaya paksa, para pemain pada saat itu diperkirakan lebih di atas 20 orang, tapi di saat melakukan upaya paksa, para pemain kabur meninggalkan lokasi gelanggang. Hingga unit Reskrim Polsek Penyambungan bersama Reskrim Polres Madinah bisa mengamankan yang ada di TKP. Ayam ada sekitar 4 ekor. Sepeda motor yang tidak bertuan ada di TKP ada 19 unit. Beserta gelanggang yang ada kami angkat semua karena itu adalah rangkaian daripada pelaksanaan judi ayam. Sekarang yang ada terlihat ada tenda, ada gelanggang, ada jam. Itu adalah rangkaian daripada pelaksanaan gigi ayam sabung itu.
1: Menurut Kapolsek, langkah persuasif sudah pernah dilakukan polisi, namun aktivitas judi sabung ayam tetap beroperasi sehingga polisi melakukan upaya paksa. Mengenai jumlah pelaku, Kapolsek menyebut dari 20-an orang yang melarikan diri saat penggerebekan, diperkirakan ada sekitar 9 orang diduga menjadi tersangka dan berstatus DPO atau daftar pencarian orang. Demikian Muaf dan Jiga, Agus Salim Hasibuan melaporkan.
0: Selain iming-iming upah tinggi, minimnya ketersediaan lapangan kerja di daerah masih menjadi alasan utama pemuda usia produktif untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri. Laporannya disampaikan Deni Siahaan.
3: Kurangnya ketersediaan lapangan kerja di daerah masih menjadi alasan utama pemuda usia produktif untuk menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Selain itu, iming-iming upah yang relatif tinggi menjadi daya tarik lainnya bagi pemuda untuk menjadi seorang TKI. Hal ini harus perlu disikapi oleh semua pihak, khususnya pemerintah, sebab selama ini banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang menjadi korban kekerasan dan penipuan. Harapan itu disampaikan Ramli Melayu, praktisi perikanan di Sibolga saat ditemui di tempat pendaratan ikan milik swasta di Jalan Ahmad Dahlan, Sibolga. Ramli menyebut pemerintah harus memperketat persyaratan bagi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, salah satunya dengan tidak mengirimkan tenaga kerja untuk menjadi pembantu rumah tangga atau babysitter. Namun sebaliknya, pemerintah mengirimkan tenaga kerja yang profesional atau memiliki keterampilan khusus.
4: Bisa juga bekerja di sana tanpa menggunakan permit kerja, jadi rata-rata masalah TKI kita yang seperti itu. Nah, mereka akhirnya terjaring.
3: Kemudian Ramli berharap pemerintah dapat membuka peluang kerja dalam negeri yang lebih luas bagi pemuda, namun ia pun berharap agar pemuda untuk tidak mudah dan tergiur dengan iming-iming untuk menjadi tenaga kerja Indonesia, guna menghindari persoalan di kemudian hari. Deni Siahaan melaporkan.
0: Generasi muda di kota Sibolga diajak untuk fokus mengembangkan SDM, masuk ke dunia usaha dan mengubah pola berpikir. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
5: Generasi muda diajak untuk mengubah cara berpikir terkait karir dengan fokus pada perkembangan sumber daya untuk masuk ke dunia usaha tanpa terpaku pada gelar akademis. Ajakan itu disampaikan Sudarno, seorang praktisi ekonomi di kota Sibolga, kepada RRI kemarin. Dikatakannya setiap tahun, kota Sibolga menghasilkan sumber daya manusia yang produktif yang bisa diarahkan untuk terlibat dalam dunia usaha. Dan jika anak muda terus memandang pekerjaan menjadi PNS sebagai satu-satunya pilihan yang menjanjikan masa depan, daerah ini berisiko tertinggal dari

0: daerah-daerah lain. Sudarno juga menyampaikan peluang untuk menjadi wirausaha di era digital saat ini jauh lebih terbuka. Anak muda dapat memanfaatkan kemajuan teknologi seperti belajar melalui internet dan platform online lainnya.
1: Ya, jadi intinya generasi muda, ayo masuk ke dunia usaha. Ya, jangan tersandra dengan gelar kita.
0: Sudarno juga menyebut bahwa untuk memulai sebuah usaha, pemuda harus memiliki niat yang kuat. Diyakininya bahwa dengan niat yang kuat, usaha akan berkembang dan sukses meskipun tantangannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Joy Sihotang melaporkan.
2: Di Kota Sibolga, kesadaran lalu lintas oleh pengendara dinilai masih minim. Rizky menurunkan laporannya.
3: Pelanggaran aturan berlalu lintas sering terjadi di kota-kota dan berbagai daerah di Indonesia. Bentuk pelanggarannya yang beragam seperti tidak memiliki SIM atau surat kendaraan tidak lengkap, melawan arah dan knalpot blong serta menerobos lampu trafik lalu lintas. Di Kota Sibolga, kesadaran akan ketertiban lalu lintas masih sangat minim karena dari pantauan RRI, sejumlah pengendara yang melintas jalan raya masih kerap terlihat melanggar aturan berlalu lintas. Pelanggaran tersebut seperti menerobos saat lampu lalu lintas yang sedang berwarna merah, tidak memakai safety belt, dan tidak menggunakan helm, terutama bagi pengendara sepeda motor serta becak bermotor. Rizky, seorang pengendara, mengeluhkan pengendara lain yang tidak mematuhi aturan lalu lintas ini, karena hal itu dinilai dapat menjadi pemicu terjadinya laka lantas dan dapat merugikan pengendara lainnya.
4: Ya, kita sebagai pengendara harus memiliki kesadaran, Bang. Kan kalau kita terobos, kita juga yang bahaya, Bang. Sama ngerugi orang lain juga. Efektif juga sih, Bang, ya, namanya juga persimpangan, ya kan, biar jangan ada juga yang robos-robos putar balik masing putar balik lawan arah gitu kan, robos-robos. Semoga masyarakat sini memiliki kesadaran, Bang, ya, karena ya dari kita untuk kita juga, Bang, untuk keselamatan diri kita juga sama menjaga keselamatan orang juga, Bang, karena yang rugi kan bukan kita aja, orang lain juga rugi kalau kita robos lampu merah.
3: Tertib berlalu lintas adalah bagian dari citra sebuah kota. Lalu lintas yang terlihat semeraut menimbulkan rasa was-was bagi pengendara. Bila benar masyarakat belum maksimal dalam budaya tertib berlalu lintas, adalah tanggung jawab aparat dan instansi terkait untuk terus melakukan pengawasan dan penertiban. Rizky Ramadan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah daerah diharap membuat balai pelatihan kerja untuk menekan angka pengangguran di daerah ini. Seluruh elemen bangsa perlu memperkuat kesatuan dan kesatuan dan pengamalan Pancasila untuk menghempang laju intoleran. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Syohombing mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk pagi ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa.